0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Oke teman Produa, welcome back masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan aku Monica. Di kesempatan kali ini teman Produa, di lagu pilihan kamu ya, ada lagu dari Fabio

sering bisa banget kamu request teman pro 2 di 0857500047 dan ada 3 lagu diantaranya Berharap Kau Kembali, Boleh Kau Adu, dan juga Palsu. Mungkin untuk permulaan ya teman pro 2, aku pengen dengerin dong Berharap Kau Kembali dari Fabio Acer. Ya walaupun lagunya agak sedikit mellow di pagi hari ini, tapi ya moga-moga aja bisa menjadi harapan baru untuk kamu yang menunggu dia kembali teman pro 2 ya. Aduh teman pro 2, move on ya. Anyway, teman pro 2, selamat pagi kembali dan selamat beraktivitas. Hati-hati di jalan untuk perjalanan kamu, dan pastinya jangan lupa ngopi, jangan lupa sarapan, jangan lupa juga dengerin pro 2 atau mungkin nonton Piala Dunia karena lagi berlangsung, ada Kroasia melawan Portugal. Skor sementara masih 0-0 ya teman pro 2 ya. I stand with Portugal, but kayaknya aduh pusing banget teman pro 2. Oke deh, biar enggak pusing dengerin dulu lagu pilihan kamu kita kali ini. They'll stay tune di pro 2. Era Sintang, teman terbaik kamu.

0: Eh, tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga buat kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Kaum Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Ya, Tama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini Monica kembali menemani kamu di tips pagi ya, Tama Pro 2. Untuk tips pagi kita kali ini datang dari aku pribadi, karena aku tuh sering ngerasa sebagai pengguna kacamata dan juga punya helm yang kacanya itu sering berembun ya, Tama Pro 2. Tentunya kalau dinas subuh atau mungkin dinas malam yang bisa dibilang cahaya juga tidak begitu terang, itu pasti bikin kita terganggu. Nah, itu kan bahaya banget ya, teman Pro 2. Dan menjadi salah satu hambatan yang pastinya dialami oleh pengendara sepeda motor saat berkendara di bawah hujan juga tuh sering banget. Nah, banyak sekali sih tips-tipsnya, teman Pro 2, untuk bagaimana cara kita supaya tidak sering terganggu penglihatannya karena embun. Ya pastinya kamu bisa banget dengan efektif memasang pin lock, atau jika helm kamu mendukung, pasang pin lock visor yang di bagian dalam kaca helm. Ini menciptakan ruang isolasi yang menjaga suhu tetap stabil dan mencegah embun. Kamu juga bisa menggunakan cairan anti kabut atau anti fog dengan oleskan atau semprotkan cairan anti fog ini ke permukaan dalam kaca helm kamu atau kacamata kamu sebelum berkendara. Manfaatkan juga ventilasi udara, jadi buka ventilasi pada bagian dagu atau dahi helm agar udara segera masuk ke teman Pro 2 yang mengimbangkan suhu di dalam. Kamu juga bisa menggunakan masker yang sesuai. Jika memang menggunakan masker wajah, pastikan posisinya tidak mengarah pembusan nafas ke atas atau juga langsung mengenai kaca helm. Ya, semoga teman Pro 2, embun pada kaca helm saat pagi hari ini bisa teratasi, apalagi cuaca kita terkadang ke subuh tiba-tiba hujan, tiba-tiba berembun, atau tiba-tiba panas, suhunya berubah-berubah. Oke, aku bakal kembali menemani kamu di 90,7 FM untuk segmen-segmen selanjutnya. Dan juga kita relax dulu mendengarkan lagu dari Miracle dari Bebe Rexha.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Hmm, tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, bro. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Ah, oke oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja lu tadi.
0: Hehehe. Nah, itu, bro, baru cocok sama motor gaya baru.
1: Iya, siap. Nih pindahin nih.
0: Uhuy.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah lewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Adik dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

0: chances.
1: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
2: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
1: Terus, kamu mau ngapain?
2: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
1: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
2: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
1: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Oke teman Produa, welcome back. Masih di Produa Era di Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica masih setia ya teman Produa buat nemani kamu di kesempatan kali ini, tepatnya di sepeda. Selamat pagi teman Produa. Anyway, Monica bakal kembali untuk info-info selanjutnya teman Produa, yaitu adalah di hari ini, hari dalam sejarah, tepatnya ada hari bebas kantong plastik internasional, yaitu di setiap 3 Juli 2026 hari ini. Anyway, International Plastic Bag Free Day diperingati setiap tanggal 3 Juli. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dunia akan dampak buruk kantong plastik sekali pakai terhadap ekosistem bumi. Kantong plastik membutuhkan ratusan tahun

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Oke teman Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya aku sebelum bahas info kita kali ini, lagi seneng banget teman Pro 2 habis nonton Pesta Piala Dunia dan juga dengar bareng ya, barengan teman-teman di RRI Sintang. Seru banget Portugal lawan Kroasia. Ini bener-bener kayak menurut aku pertandingan yang luar biasa ya. Walaupun tadi banyak offside-nya, kemudian ya adalah beberapa VAR yang harus dicek ulang, dan pada akhirnya skor akhir itu Portugal 2 dan Kroasia 1. Ya sebenarnya agak sedih ya, karena Kroasia ini juga salah satu timnas yang aku support banget. Permainannya bagus banget, ada Modric juga, Luka Modric yang menjadi last game-nya juga di kesempatan kali ini, last dance-nya. Moga-moga aja Cristiano Ronaldo dan juga ada Luka Modric bisa bertemu di tempat-tempat lainnya. Begitu ya, bukan hanya di lapangan hijau dari pertandingan di Pesta Piala Dunia kali ini. Good game Portugal, good game Kroasia, dan kali ini back to topic nomor 2 kita bakal membahas di peringatan tanggal 3 Juli 2026 ada Hari Plastic Free Jelly yang atau juga International Plastic Bag Free Day. Nah teman Pro 2, peringatan ini sebenarnya memang bertujuan untuk gerakan plastik di bulan Juni ini bebas ya, yang berlangsung sepanjang bulan Juli dan menantang masyarakat mengurangi masalah plastik harian mereka. Di tahun ini kampanye difokuskan pada pemenuhan target konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau pada poin SDGs poin 12. Peringatan ini sekaligus meningkatkan kesadaran global akan bahaya plastik sekali pakai serta mendorong penggunaan tas belanja yang dapat dipakai ulang, serta mengajak masyarakat beralih ke wadah ramah lingkungan yang bisa dipakai berulang kali dan mendesak pemerintah nasional maupun lokal untuk membatasi atau melarang penggunaan kantong plastik. Beberapa cara dalam ikut memperingati hari bebas kantong plastik internasional ini yaitu menggunakan tas kain, tote bag atau keranjang saat berbelanja ke pasar dan juga supermarket, atau menggunakan wadah reusable seperti selalu menyiapkan botol minum atau tumbler dan juga kotak makan sendiri saat membeli makanan di luar. Kita masih bakal ngebahas teman Pro 2 untuk hari ini dalam sejarah, tepatnya di tanggal 3 Juli ada peringatan apa lagi selain hari ini. Jadi stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Ya teman produknya kembali di 90,7 FM teman terbaik kamu. Masih ngomongin seputar hari bebas kantong plastik internasional ya, yang jatuh di tanggal 3 Juli ini atau diinisiasi sejak tahun 2008 oleh GAYA atau Global Alliance for Incinerator Alternative. Hari ini bertujuan menyadarkan masyarakat akan bahaya polusi plastik yang butuh ratusan tahun untuk terurai. Nah untuk sejarah juga tujuan kampanye teman produknya, sebenarnya dunia ini menggunakan sekitar 5 triliun kantong plastik setiap tahunnya ya. Sayangnya juga sebagian besar hanya dipakai sekali namun mencemari lingkungan. Saluran air yang juga membunuh biota, peringatan ini menantang kita semua untuk beralih ke tas belanja kain atau wadah ramah lingkungan lainnya. Kebijakan Indonesia, memang sejumlah daerah di Indonesia telah mengatur perbatasan kantong plastik sekali pakai. Seperti kebijakan pelarangan pusat pembelanjaan dan pasar tradisional nih teman produe. Nah tentunya selalu membawa tas belanja pakai ulang atau tote bag saat berbelanja ini juga menjadi salah satu gerakan yang masif ya teman produe. Moga-moga aja selalu diupayakan, karena kalau kita lihat sekarang di berbagai toko atau mungkin juga mall-mall besar udah jarang pakai kantong plastik, udah pakai tote bag juga yang enggak sekali pakai. Nah tentang teman produa, untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah juga gerakan ini, kamu juga bisa merujuk pada artikel-artikel atau mungkin juga historis-historis sejarah yang udah pernah di-upload atau mungkin juga udah pernah tayang gitu ya teman produa ya. Tapi setelah ini Monica juga bakal kembali ngajakin kamu untuk bergabung di acaranya Sepada. Dan kita mulai dulu dengan Sepeda Bayran.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi,

0: asma atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Ya, Tama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica masih kembali nemani kamu ya di aktivitas santai siang kali ini dan juga di Spada. Hari Jumat, Tama Pro 2, pastinya kita bakal mengulik-ngulik seputar lingkungan hidup. Tadi juga di hari dalam sejarah ada hari bebas kantong plastik internasional, yang pastinya juga moga-moga bisa menjadi reminder kita ya teman Pro 2, bahwa menjaga lingkungan ini bukan hanya sekedar tugas 1-2 orang, tapi juga tugas bersama. Karena gerakan kolektif bisa mengurangi penekanan penggunaan sampah plastik, apalagi misalnya menggunakan gelas plastik, botol plastik, atau juga makanan-makanan yang juga menggunakan bungkus plastik. Itu harusnya dikurangi ya teman Pro 2. And anyway, kita bakal kembali ngajakin kamu di 90,7 FM. Dan kali ini kita dengarkan lagi lagu-lagu asik by Naomi Scott dengan Speechless.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Saya Glenn, total favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Ya, Tama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan aku pengen nge-recap soal Asta Cita kita pada kali ini ya, Tama Pro 2, seputar lingkungan hidup. Lingkungan hidup bukan hanya kita berbicara tentang menjaga lingkungan, tapi bagaimana kita juga bisa tidak menjadi perusak sih, Tama Pro 2, pada intinya. Kalau ngejaga mungkin bisa dengan hal-hal seperti reusable, terus juga kamu bisa menggunakan barang-barang tidak sekali pakai, Tama Pro 2, dan bisa sustain. Dalam menjaga lingkungan pastinya juga bagaimana cara kita tuh untuk bisa konsisten untuk mencegah dan juga merasa diri kita ini bisa berkontribusi baiklah untuk bumi kita tercinta. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Sintang, tapi di seluruh Indonesia. Oke, Tama Pro 2, di pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, Monica juga akan pamit nih dari ruang dengar kamu, karena selain ini juga akan ada Kak Ati bakal nemani kamu di Santai Siang. So, thank you banget buat kamu yang sudah bergabung. Jadi stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation. Dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Info Pro 2.
1: Ya Tama Pro 2 disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fengore Sintang dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2. Untuk info pertama, teman Pro 2 di kali ini ada Jaehyun yang membuat penggemar penasaran lewat teaser 99 Degrees. Nah, teman Pro 2 dikutip dari Sumpi bahwa ia membagikan video promosi singkat atau teaser yang juga mengumumkan lagu solo berjudul 1919 Degrees miliknya. Adapun lagu solo tersebut pertama kali diumumkan pada cara temu fans solo bertajuk Mono nih teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Next sama Pro 2 di sini ada Taylor Swift dan juga Travis juga menyumbangkan $26 juta jelang pernikahannya. Tentunya sama Pro 2 menjelang hari pernikahan diperkirakan digelar pada pekan ini, pasangan Taylor Swift dan Travis Kelce menyumbangkan $26 juta Amerika Serikat atau sekitar 468,9 miliar. Asumsi kurs di pada rupiah 18.034 rupiah ya kepada 20 badan amal di Amerika Serikat. Dan pastinya pasangan yang belum secara gamblang mengakui tanggal pernikahan ini tidak menyebutkan bahwa donasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian pernikahan keduanya. Adapun sebanyak 20 organisasi badan amal yang menerima donasi pasangan tersebut meliputi 9 bank makanan, 1 organisasi anti kejaman terhadap hewan, 7 program pendidikan, dan 3 rumah sakit anak.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, ada duo DJ DNA rilis album perdana berisikan 18 track. Nah, duo disc jockey atau DJ DNA beranggotakan Aloy dan Jay Jax merilis album perdana mereka sebagai duo DJ top Indonesia dengan Aurora. Dikutip dari siaran pers teman Pro 2 bahwa 18 track berdurasi 1 jam 48 menit yang masih didominasi dengan dentuman khas Indo Bosch yang telah membesarkan DNA. Namun Aurora menampilkan sisi idealis mereka dalam tenko, dirty dutch, drum and bass, dan juga hingga genre trap.
0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang selengkapnya bisa kamu baca di antaranews.com. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, selamat siang buat kamu-kamu Teman Pro 2 di kesempatan tuh siang hari ini. Ya Teman Pro, kembali lagi masih di 90,7 Pro 2 RRI Sintang. Teman terbaik kamu, Teman Pro 2, selamat bergabung bersama Pro 2 RRI Sintang. Selamat beraktivitas juga buat kamu Teman Pro 2 ya. Dan cuaca hari ini cerah banget di luar sana Teman Pro 2. Semoga aktivitas kamu juga berjalan lancar ya Teman Pro 2. Suasana hati kita juga secerah hari ini ya kan. Oke, Teman Pro 2, untuk menemani aktivitas kamu di siang hari ini, aku bakal ajak Teman Pro 2 untuk bergabung di Pro 2 Hitlist Indonesia ya, barengan sama aku Hati Ulianti, Teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu dari jam 10 ini sampai nanti jam 15 ya. Kurang lebih 5 jam ke depan aku bakal nemenin kamu di Pro 2 siang ini. Teman Pro 2, kita punya 20 lagu pilihannya yang bisa kamu request ya. Ada lagu dari miliknya, ada Dia dan Indakus, Malu-Malu, kemudian juga ada NPD, Sempurnanya Aku, Masa Ini Nanti dan juga Masa Indah Lainnya dari Nuka. Dan next masih ada Gaya Indrawari, Seribu Kali, Sesi Potret dari Enau dan Ari Lesmana, kemudian Bermimpi dari Mahalini, ada juga Teganya Kau dari Liodra, terus Agar Selama-Lamanya di Mansalah Tupa, Cinta Kita, Topati, Fabio Acer, Semusim Nadib Basalama, Bersenja Gurau dari Raim Laode, Ea dari Dia, Bintang 5 Tensi Jemsi, dan juga Bahagia Lagi dari Pice Kota, Jangan Paksa Rindu, itu Ivan Seventeen, Cukup Sudah Ran Yofi Widianto, Sedih Aku Sebelum Hujan dari Ikitab, kemudian juga ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadib Basalama. Terus ada Mahalini ya, Mahalini dengan lagunya Kemarilah Tenang, dan Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Itu dia Teman Pro 2, 20 lagu ini bisa kamu forward ya lewat Instagram RRI underscore Pro 2 Sintang, terus juga di WhatsApp 0857 5047 41, bisa di live chat RRI Digital juga boleh banget. Untuk kamu yang ingin bergabung di live chat RRI Digital, kalau misalnya belum punya aplikasinya, silakan download dulu di Play Store ataupun di App Store.
1: Thank you.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Oke, kembali lagi teman Prodiwe, aku masih temani kamu ya di Prodiwe Hitlist Indonesia. Teman Prodiwe di siang hari ini, yuk langsung aja nih teman Prodiwe yang mau kita bergabung. Teman Prodiwe di Prodiwe Hitlist untuk siang ini, kamu bisa gabung di WhatsApp Prodiwe 085754741 dan juga bisa ikutan bergabung di live TikTok RRI Sintang, kemudian juga bisa di Instagram Prodiwe RRI Sintang, Prodiwe RRI Sintang ya teman Prodiwe, silakan aja nantinya bisa bergabung di sana juga. Kamu bisa langsung vote aja nih lagu mana yang paling kamu suka ya di antara 20 lagu yang ada di playlist Prodiwe Hitlist Indonesia. Oke, teman Prodiwe masih ada lagu ya dari milisnya Nadib Basalamah ya teman Prodiwe, itu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kemudian juga masih ada Pice Kota, ada Mahal Ini Bermimpi, kemudian juga Raimla Ode Bersenja Gurau ya teman Prodiwe, juga bisa kamu request kalau kamu suka lagunya. Terus masih ada lagu Dimansyah Laitupa ya Agar Selama-Lamanya, kemudian juga ada Igita teman Prodiwe, Sedia Aku Sebelum Hujan, dan Topati Ini Cinta Kita ya, Cinta Kita Topati sama Fabio Asher. Oke, teman Prodiwe, aku mau sapa dulu, terima kasih yang sudah ikutan bergabung ya di kesempatan untuk siang hari ini di Prodiwe Hitlist Indonesia lewat TikTok ya RRI Sintang. Ada Setimin ya, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada ke Zena ya, terus siapa lagi nih, banyak banget ya yang sudah bergabung. Ada MDK juga, salam kenal dari Putra Sempadan ya Malaysia, mau oh salam katanya ya buat keluarga di Binjai. Oke, kita mau cek dulu teman Prodiwe di Instagram kita untuk Prodiwe Hitlist Indonesia nya yang udah nge-vote lagu favoritnya teman Prodiwe. Nah teman Prodiwe, ini ada Sania, kemudian juga ada Gaby Gartiana, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Raiso, request lagu Samuel Cipta Senja Sudut Kota ya. Ada juga Regan Gletisha, request lagu Bahagia Lagi dari Pice Kota. Ada Aung Yanlin, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Sandia Zura, terima kasih Sandia Zura sudah request lagu kesayangan kamu ya di Prodiwe Hitlist Indonesia. Oke teman Prodiwe, karena tadinya ya teman Prodiwe, aku juga ada ajak kamu dengerin lagunya Topati, kemudian juga Sisi Potret ya. Nah kita mau ajak teman Prodiwe nih dengerin lagu Senja Sudut Kota ya teman Prodiwe. Kemudian juga aku mau ajak kamu dengerin lagunya Pice Kota Bahagia Lagi.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irwin menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya. Dan selaras dengan alam, itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Prodi kembali lagi ya, masih di 90,7 Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi, masih di Prodi Hitlist Indonesia. Waduh, gak terasa deh teman Prodi ya, untuk Prodi Hitlist Indonesia nya gak nyampe 20 menit lagi ya teman Prodi. Jadi yang mau ikutan bergabung di Prodi Hitlist Indonesia nya bisa langsung aja, kamu bisa request lewat TikTok RRI Centang dan juga lewat Instagram RRI Prodi. Terus juga kamu bisa bergabung di live chat RRI Digital. Yang belum punya aplikasi RRI Digitalnya teman Prodi, kamu bisa download dulu di Play Store ataupun di App Store ya. Jadi kamu bisa request di sana, bisa dengerin RRI juga ya dimanapun teman Prodi itu berada ataupun posisinya gitu ya. Jadi kamu bisa dengerin di mana aja. Oke, teman Prodi, kita balik lagi ya. Tadi ada Martha yang udah request lagu dari miliknya Liodra, tiganya kau, ntar aku puterin ya. Oke, terima kasih buat Anwar juga nih, selamat siang kakak, selamat siang juga, selamat bergabung di Prodi Hitlist Indonesia ya. Nah teman Prodi, tadi kita udah dengerin lagu dari miliknya Samuel Cipta ya, kesukaan siapa nih? Lagunya Samuel Cipta ya, yaitu Senja di Sudut Kota. Ya, teman Prodi, untuk lagu Samuel Cipta ini ya, kalau pada dasarnya sih memang mengangkat tema ya, itu temanya romansa yang ya sederhana lah ya, tentang menemukan sebuah kebahagiaan gitu, terus dalam momen-momen ya nggak harus momen-momen yang besar, momen-momen kecil lah yang digambarkan di dalam lagu Senja Sudut Kotanya. Jadi bersama orang yang kamu sayangi ya, kamu cintai, terus meskipun ya hidup tuh berjalan dengan kesibukannya masing-masing ya, tapi tetap menemukan bahagianya ketika senja ya. Nah teman Prodi, dan salah satunya lagu ini, kebahagiaan itu intinya nggak harus nunggu sesuatu hal yang mewah lah gitu teman Prodi, dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana pun kamu bisa menemukan kebahagiaan gitu ya. Ya udah deh, kita tinggalin dulu nih Senja Sudut Kotanya ya. Kayaknya nggak kelar-kelar nanti ya teman Prodi kalau misalnya kita bahas gitu. Dan teman Prodi, aku mau cek dulu ya yang bergabung di siang ini di Instagram Prodi juga dan di TikTok Prodi juga. Oke, hai kakak, hai juga dari Tari Eshef, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ini dari Hasiska. Next juga ada Kirana Dewi, terima kasih sudah bergabung buat Kirana. Ada Yumi Shallow, thank you. Ada My Radio FM, teganya kau ya, sudah bergabung. Ntar aku putarin lagunya Liodra ya yang di request. Ada Sarah Rizky ya, terima kasih buat Sarah. Ada juga Tania, terima kasih sudah bergabung buat Tania. Ada Gaby, makasih juga sudah bergabung. Yap, teman Prodi, ini udah banyak yang request lagunya Liodra juga ya. Di siang ini ntar aku mau ajak kamu dengerin Liodra, teganya kau. Kemudian kita mau dengerin si lagunya siapa nih, yang cowok aja deh teman Prodi ya. Kita dengerin aja dari miliknya siapa nih. Ada Yofi Widianto sama Ran lah ya. Cukup sudah.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Tom Pro 2 masih di 90,7 Pro 2 RRI Sintang ya. Tom Pro 2 ada Ran dan Yulvi Widianto. Tom Pro 2 itu cukup sudah. Oke, semoga kamu suka ya lagu-lagu yang ada di Pro 2 Hitlist Indonesia. Kita mau beranjak ke Pro 2 Hitlist Internasional di siang ini. Tom Pro 2 sampai nanti ya, aku temenin kamu di jam 11.35 ya. Tom Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist Internasionalnya, kamu bisa request 20 lagu, satu lagu di antara 20 lagu yang ada di playlist. Kamu bisa cek juga lewat Instagram Pro 2, bisa di WhatsApp juga ya, dan bisa bergabung lewat live chat RRI Digital. Teman Pro 2, aku punya 20 lagu, di antaranya ada Drop Dead ya Teman Pro 2 dari Olivia Rodrigo, kemudian juga ada Cha-Cha dari Bruno Mars, kemudian juga Dices dari Justin Bieber, terus masih ada Lady Gaga juga ya, ada Ditz Dan. Next Teman Pro 2 ada Harry Styles juga, Go dari Blackpink, Risk It All dari Bruno Mars, kemudian juga Hurricane dari Somber, terus juga Bittersweet dari Madison Beer ya, terus juga Nobody Girl. Next Teman Pro 2 ada Not Cute Anymore, ada Elite ya, terus juga Taylor Swift-nya David of Ophelia, dan juga masih ada Ages Midnight ya dari Bruno Mars. Masih ada lagi Teman Pro 2 dari Shiana Spiro juga, ada Sabrina Carpenter, ada Kelani juga ya, Olivia Dean juga, So Easy. Next masih ada Ray juga ya, ada Ray, Where Is My Heart Band, terus juga Olivia Dean ya, dan Taylor Swift yaitu Affiliate. Oke deh Teman Pro 2, ke 20 lagu pilihannya ya yang bisa kamu vote di siang ini. Jangan lupa sering-sering di vote lagunya supaya lagu itu tetap berada di playlist Pro 2 Hitlist Internasional.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya mas, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.
3: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit?

sedih seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Oke, Tom Prodio lanjut lagi ya. Masih ketemani kamu di 90,7 Pro 2 RRI Cintang ya, teman Pro 2, di kesempatan siang ini di Pro 2 Hitlist internasionalnya, teman Pro 2. Oke, ada Tia ya, request lagu dari miliknya Taylor Swift ya. Oke, teman Pro 2 lanjut. Kemudian nih juga ada lagi ya, ada Shindy 4597 request lagu dari miliknya Olivia Dean ya. Oke, okay, so easy ya. Kita mergerin dua lagu itu dulu, teman Pro 2. Nanti aku bakal balik lagi temenin kamu masih di Pro 2 Hitlist Internasional dengan 20 lagu pilihannya. Kalau kamu suka, yuk langsung aja di vote lagunya ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Tema Pradio nantinya di jam 11:42 ya. Tema Pradio nanti akan kami kemandangkan untuk azan zuhur ya, untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dan Tema Pradio untuk Pradio Hitlist Internasionalnya kecukupan sampai di sini. Tapi sebelumnya aku mau ajak kamu dengerin ada satu lagu Tema Pradio dari miliknya Ilit Tema Pradio ya, yaitu Not Cute Anymore. Dan nantinya akan kita lanjutkan dengan rangkaian lagu religi islami sebelum nanti dikumandangkan azan zuhur.

0: nih kamu anak muda zaman now? Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Es krim.
2: Wah,
1: es krim.
2: Enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Anti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Oke, kita memproduksi jam 11.41 menit, waktunya kami kemandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Mengubah itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Lianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Malam Pro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman-teman produk sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

santai siang. Juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu? Dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Bu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT?
2: Waduh, Pak Didi. Itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu. Posisinya sudah miring.
1: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
2: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
1: Ayo, Ibu.
3: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman. Kenali ancamannya, kurangi risikonya.
4: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Teman Prodio, selamat siang, selamat beraktivitas buat kamu Teman Prodio di siang hari ini. Dan Teman Prodio melansir informasi dari laman rri.co.id Teman Prodio. Untuk segmennya Gaspol kali ini, Teman Prodio aku punya informasi terbaru nih buat Teman Prodio ya. Dan salah satunya Teman Prodio, demi Italia ya, di mana Antonio Conte rela pangkas gajinya Teman Prodio. Antonio Conte siap menerima pemotongan gaji 50% demi melatih Italia, dan nilainya juga tetap lebih tinggi dia dibandingkan dengan Roberto Mancini, di mana Conte dan juga Mancini adalah dua mantan pelatih timnas Italia. Keduanya juga menjadi calon kuat untuk kembali menjadi pelatih menggantikan Gennaro Gattuso. Dan Teman Prodio, sementara itu untuk angka ini ya cukup signifikan ya Teman Prodio, yang mana dibandingkan dengan gaji 8 juta ya euronya Teman Prodio bersama dengan Napoli pada musim lalu. Namun ini juga menjadi demi menjadi pelatih Italia, Conte bersedia dibayar 4 juta euro per tahunnya Teman Prodio ya. Ya Teman Prodio, salah satunya adalah presiden baru ya, Gabriel Gravina. Ini juga sibuk ya Teman Prodio menggelar rapat perdana pekan ini. Sejumlah isu penting juga akan menjadi pembahasan utama, termasuk juga pembicaraan calon pelatih Italia ini. Nah, salah satunya yaitu pemilihan wakil presiden ya, yaitu FIGC. Yang paling ditunggu-tunggu itu adalah pembahasan pelatih ya Teman Prodio, yaitu Gigi Azzurri yang baru. Antonio Conte ini masih menjadi calon yang terkuat untuk jadi pelatih Italia. Nah, mantan pemain Juventus ini juga siap nantinya memprioritaskan tim nasional. Mantan pelatih Napoli ini juga menerima tawaran sebenarnya Teman Prodio dari Al Ittihad, sebuah klub Saudi, dan ini juga menyiapkan kontrak juga Teman Prodio senilai 20 juta euro per musim.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Kembali lagi Teman Pro 2, aku masih hadirkan berbagai informasi di seputar dunia olahraga. Ini Teman Pro 2 dan salah satunya juga melansir informasi dari laman rri.co.id ya Teman Pro 2. Petenis ganda putri Indonesia yaitu Jenny Tian dan Aldila Sutiadi, Teman Pro 2 ini memastikan tempat di putaran kedua yaitu Wimbledon 2026. Mereka juga mengalahkan pasangan tuan rumah ya Teman Pro 2 yaitu Harriet Dahl serta Maya Lumsden ya Teman Pro 2, dan bermain di All England Club di London, di mana Jenny dan juga Aldila ini menang meyakinkan ya Teman Pro 2 atas yaitu lawannya ya Teman Pro 2 yaitu Harriet dan juga Maya. Nah, Teman Pro 2 dengan skor 6-3, 6-4. Kemenangan ini juga memang sekaligus ya. Ini menjadi ajang balas dendam juga atas pasangan Inggris yang mengalahkan mereka di Nottingham Open pada bulan yang lalu. Terus juga sejak awal pertandingan memang Jenny dan juga Aldila ini tampil lebih efektif ya dalam mengendalikan permainan. Mereka juga merebut 4 dari 5 game pertama sebelum mengamankan set pembuka 6-3. Memasuki set kedua, Teman Pro 2 pasangan Indonesia ini juga kembali menjaga tekanan kepada lawan. Mereka juga mematahkan servis lawan pada game pertama dan memimpin 4-2.

Nah, teman Prodi West, setelah pertandingan usai, Aldila ini menegaskan bahwa fokus pada permainan ini menjadi sebuah kunci keberhasilan mereka. Dan keduanya juga tampil konsisten dalam memperebutkan setiap poin tanpa memberikan keunggulan yang memikirkan ya keunggulan yang telah diraih teman Prodi West.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Loh, listriknya mati.
2: Tenang, aku ada senter.
1: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
2: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
1: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
2: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
1: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
3: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

90,7 Prodio FM RRI Cinta atau Prodio, balik lagi masih di Gaspol di siang ini tahun Prodio ya, di tengah cuaca yang di luar sana tuh panas banget teman Prodio ya, tapi kalau di dalam gini tuh kayak bikin ngantuk ya. Oke, teman Prodio, biar gak ngantuk kita lanjut lagi lah ya. Aku mau hadirkan informasi menarik di seputar dunia olahraga teman Prodio. Nah, salah satunya teman Prodio, Timnas Voli Putri U18 Indonesia yang meraih kemenangan perdana di Asian Women ya U18 Volleyball Championship 2026, dan setelah menaklukkan Iran dengan skor 3-0 teman Prodio. Nah, laga digelar di Nakhon Ratchasima teman Prodio di Thailand pada Kamis 2 Juli 2026 ya. Nah, trio Kanza, Venisa dan juga Tina ini menjadi andalan dalam mendukung poin, mendulang poin dan juga memimpin serangan yang membuat Iran kesulitan mengembangkan permainan. Sebelumnya juga Indonesia kalah set 3 set langsung ya dari juara bertahan Jepang 21-25, 26-28 dan dengan skor 20-25 di laga pembuka. Penampilan Indonesia diapresiasi karena mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit ya, terutama di set kedua yang berlangsung dan tahun kedua sebelum Jepang ini menang 28-26 ya. Indonesia menunjukkan peningkatan organisasi pertahanan dan juga mengurangi kesalahan sendiri. Asisten pelatih yaitu Bobby Ade juga mengatakan permainan anak asuhnya mengalami peningkatan dibanding ya laga pertama. Dan dia menyampaikan bermain hari ini lebih baik dari kemarin dan syukurnya mendapat kemenangan atas Iran dan juga berkesempatan lolos ke 8 besar ya teman Prodio. Jepang datang dengan status juara bertahan dan tim tersukses dengan 9 gelar. Filipina juga menjadi lawan yang patut diwaspadai setelah mengalahkan Indonesia di Princess Cup 2026. Peluang lolos ke 8 besar tetap terbuka bagi Indonesia. Nah, tim yang harus memenangkan pertandingan melawan Filipina untuk mengamankan posisinya. Indonesia bertekad tampil lebih baik di laga-laga selanjutnya.

0: Tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, nih aku beliin juga buat kamu.
2: Nanti Pansegwem,
0: Prodway FM, Sintang.
3: Prodway FM.

0: Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?
1: Pro 2 FM Sik

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Oke, teman produk ini masih ku temani kamu, teman produk di siang hari ini. Teman produk kita kembali lagi masih di Gaspol ya. Informasi seputar olahraga, teman produk dan teman produk. Untuk informasi selanjutnya ya, kali ini teman produk yang ku hadirkan ke ruang dengar kamu di mana? Menurut sebuah informasi yang dilansir dari laman rri.go.id, teman produa, ini ada duel panas ya di Akropolis, yaitu Ogier amankan gelar juara rally Yunani. Dan Sebastian Ogier, teman produa, juara rally Yunani ini setelah duel ketat dengan melawan yaitu Novel pada leg penutup, dan akhirnya ia memastikan kemenangan pada rally Yunani. Dan ia juga bersama dengan Vincent ya, ini memang rally Yunani dengan unggulan 58,3 detik ya. Mereka juga memenangi Super Sunday dan juga yaitu World Power Stage. Nah, teman pro 2, kemenangan ini juga memang menjadi yang ke-69 ya sepanjang karirnya. Dan dia juga kembali menjuarai ya, yaitu Akropolis setelah sukses pertama 15 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya teman pro 2 ia sudah memimpin ya 4,1 detik di leg terakhir. Namun di situ ada Ogier yang berhasil menyalip di sesi pembuka. Dan akhirnya teman pro 2 berbalik unggul ya 1,3 detik. Nah, keunggulan ini tidak berubah di dua etape selanjutnya. Kemenangan akhirnya juga akhirnya dipastikan setelah yaitu Neovel mengalami pecah ban, dua ban yang pecah, ban depan, dan juga kehilangan waktu ini sampai 53,5 detik teman pro 2. Oke, okay, teman-teman, sementara itu untuk Takamoto ya, teman-teman, Takamoto Katsuka ini melengkapi podium juara juga dengan finish ketiga. Dan Katsuka berselisih 3 menit 4,8 detik dari Ogier. Dan teman-teman dua, di mana WRC 2026 dia akan melanjutkan jadwalnya dengan seri Estonia mulai tanggal 16 hingga 19 Juli mendatang.

Uang kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Mata uang ini memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital yang satu ini. Sistem perlindungan uang kripto menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Kala itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak sekutu. Penggunaan kriptografi membuat penggunaan mata uang kripto tidak bisa dimanipulasi. Artinya, transaksi mata uang kripto tidak bisa dipalsukan. Pencatatan mata uang kripto biasanya terpusat pada sebuah sistem yang disebut dengan teknologi.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dibuat

Tama Prodia masih ketemu di kamu di 90,7 Prodia RRI Cintang ya. Tama Prodia, kita balik lagi di segmennya Entertainment Room ya Tama Prodia kali ini. Dan juga ada beberapa informasi Tama Prodia yang dilansir dari laman antaranews.com ya Tama Prodia. Nah, salah satunya Tama Prodia. Jadi untuk yang pertama ini ya Tama Prodia. Oke, teman Prodia, bintang K-pop G-Dragon resmi ditunjuk sebagai duta kehormatan untuk sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang akan digelar di Busan, Korea Selatan. Dan teman Prodia, Korea Heritage Service ini menyatakan bahwa penunjukan penyanyi sekaligus juga rapper yang memiliki nama asli yaitu Kwon Ji-young didasarkan pada pengaruh globalnya, kontribusinya terhadap budaya dan juga seni, dan upaya dalam mempromosikan juga berbagai kegiatan ya untuk kepentingan publik serta kepeduliannya terhadap isu-isu sosial melalui karya seni. Dan teman Prodia sebagai duta kehormatan G-Dragon akan mendukung kampanye global yang bertajuk yaitu Heritage in Peace yang akan diluncurkan bersama oleh sebuah yaitu Just Peace Foundation yang dan juga UNESCO, di mana kampanye juga bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat selaku usaha dan juga pemerintah kota dalam upaya melindungi situs-situs warisan dunia. Nah, teman Prodia, sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO akan berlangsung pada 19 hingga 29 Juli di Kota Pelabuhan Busan, Korea Selatan.

0: teman produ ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa membantu kamu memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap hari, naik sepeda, atau berenang. Eits, jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

Tema Prodi balik lagi ya. Aku masih ajak kamu ngebahas seputar G-Dragon ya, Tema Prodi yang baru saja ya, Tema Prodi ditunjuk sebagai duta kehormatan sidang Komite Warisan Dunia UNESCO Tema Prodi yang nantinya bakal berlangsung pada tanggal 19 hingga 29 Juli di Kota Pelabuhan Busan, Korea Selatan. Oke, Tema Prodi di mana G-Dragon ini akan tampil ya, Tema Prodi dalam berbagai video promosi dan juga acara kampanye untuk menyampaikan pesan tentang perdamaian melalui budaya dan juga partisipasi. Korea Heritage Service menyebut G-Dragon sebagai mitra ideal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai pentingnya Komite Warisan Dunia UNESCO. Nah, komite ini tahun lalu merupakan badan utama UNESCO yang berlangsung menetapkan peserta melindungi situs-situs warisan budaya dan juga alam dunia ya, Tema Prodi. Korea Selatan sendiri ini akan menjadi tuan rumah sidang tersebut ya, untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Konvensi Warisan Dunia UNESCO pada 1988 atau setelah 38 tahun. Nah, Tema Prodi dalam berapa tahun terakhir memang G-Dragon ini udah aktif ya di bidang yaitu filantropi, terus juga pada tahun 2024 ia juga mendonasikan hak cipta karya-karyanya untuk mendirikan yaitu Justice Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang namanya juga merupakan gabungan dari kata yaitu justice, keadilan ya, dan juga peace, perdamaian. Nah, Tema Prodi, kalau untuk saat ini kan G-Dragon tuh menjabat sebagai ketua ya kehormatan yayasan tersebut, Tema Prodi. Wow, bakal keren banget ya Tema Prodi pencapaian G-Dragon ini sendiri, Tema Prodi, sehingga ia juga pada akhirnya ditunjuk ya sebagai duta kehormatan sidang Komite Warisan Dunia itu UNESCO.

Ya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan, jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Instagram Prodway FM Sintang.
1: Prodway FM. Teman Prodway lanjut lagi ke masih temani kamu di 90,7 Prodway RRI Sintang. Teman Prodway di kesempatan untuk siang hari ini. Nah, teman Prodway di siang ini masih di entertainment room ya. Nah, kali ini teman Prodway melansir informasi dari laman yaitu antaranews.com, teman Prodway. Aktor Hollywood ya teman Prodway yaitu Dwayne Johnson memberikan bocoran bahwa film Moana 3 ini sedang dalam proses pengembangan dengan Disney. Iya, meskipun demikian, Johnson juga menegaskan bahwa fokus utama saat ini masih tertuju pada perilisan film yaitu live action Moana. Dalam film itu juga di mana Dwayne Johnson memerankan karakter setengah dewa bernama yaitu Maui ya teman Prodway. Dwayne Johnson dan juga Aulie Cravalho diperkirakan ya akan kembali mengisi suara sebagai Maui dan juga Moana dalam film ketiga. Nah, film Moana pertama ini meraup pendapatan global sebesar $680 juta Amerika Serikat saat dirilis pada tahun 2016. Popularitasnya kemudian melonjak pesat di Disney Plus. Nah, sehingga menjadi salah satu judul yang paling banyak ditonton di platform streaming tersebut. Nah, tema Prodway. Film pertama ini berkisah tentang putri kepala desa yang pemberani yang dipilih oleh lautan untuk memulihkan kemakmuran pulau tempat tinggalnya. Oke, sementara itu teman Prodway Moana 2 awalnya dikembangkan sebagai sebuah serial untuk Disney Plus ya. Nah, sebelum akhirnya diubah menjadi film layar lebar. Nah, setelah mencatat pembukaan fantastis sebesar $225 juta Amerika Serikat pada akhir pekan di mana Thanksgiving 2024 sekuelnya sukses dengan total pendapatan yaitu $1.056 miliar Amerika Serikat di seluruh dunia. Jadi memang dalam film keduanya Moana itu berlayar ke lautan lepas ya untuk menemukan sebuah pulau tersembunyi dan mentahan kutukan. Hingga kini juga detail alur cerita Moana 3 ini masih dirahasiakan teman Prodway. Jadi kita tunggu aja rilisnya nanti ya.

0: Teman Pro 2, informasi buat kamu nantinya tepat jam 16 lewatnya 6 menit. Teman Pro 2, nanti kami kemandangkan ya azan asar untuk kaum muslimin dan muslimat Pulau Sintang dan sekitarnya. Nah, teman Pro 2 sekaligus juga nanti di jam 15 sampai jam 20 ada Tias yang bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana ya, teman Pro 2 tetap pantengin terus 90,7 Pro 2 RS Sintang. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin Ati di siang hari ini di sampai siang bareng Pro 2 RRI Centang ya. Dengarkan juga Pro 2 RRI Centang lewat aplikasi RRI Digital, download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
6: Belum sih. Emang itu apaan?
5: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
6: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
5: Benar gak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
6: Oh, setuju-setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
5: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Oke, teman program masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pradiwe. Menjelang hari pernikahan yang diberikan ya, digelar pada pekan ini, teman Pradiwe, pasangan Taylor Swift dan juga Travis Kalce menyumbang $26 juta atau sekitar yaitu 468,9 miliar rupiah, teman Pradiwe, kepada 20 badan amal di Amerika Serikat. Dan teman Pradiwe, ada pun sebanyak 20 organisasi badan amal yang menerima donasi pasangan tersebut, juga meliputi 9 bank makanan dan satu organisasi anti kekejaman terhadap hewan, 7 program pendidikan dan juga 3 rumah sakit anak, teman Pradiwe. Oke, para untuk informasi selanjutnya.
1: Info Pradiwe.
0: Ya, teman Pradiwe, di kesempatan kali ini masih di Info Pradiwe ya, teman Pradiwe, untuk sebuah serial prequel ya, teman Pradiwe, itu Legally pun juga bertajuk Kelly, promosi pertamanya yang tayang di platform pengaliran ya streaming yaitu Prime Video. Ini langsung memberikan penghormatan khusus ya untuk mendiang aktor yaitu Jim Van Der Beek pada sang aktor yang berusia 48 tahun tersebut, juga yang meninggal dunia pada Februari 2026 setelah berjuang melawan kanker yaitu kolorektal dan 5 bulan sebelum penayangan perdana serial tersebut pada bulan Juli.
1: Info Pradiwe.
0: Ya, untuk informasi yang terakhir kali ini, teman Pradiwe, yang dilansir dari laman VOI ya, teman Pradiwe, di mana Aespa juga bersiap kembali menyapa pasar Jepang. Dan grup perempuan asal Korea Selatan ini akan merilis IP Jepang pertama mereka yaitu Kiss and Tell juga pada 24 Juli. Dan teman Pradiwe, pengumuman ini juga disampaikan oleh pihak agensinya yaitu SM Entertainment pada Kamis, dan album juga akan menjadi rilisan Jepang pertama Aespa pada 2 tahun terakhir setelah single debut Jepang mereka, teman Pradiwe, yaitu Hot Miss keluar pada tahun 2024. Dan untuk kali ini, teman Pradiwe, IP kali ini yang berisi 6 lagu, dan ini merupakan lagu baru berbahasa Jepang juga, dan salah satunya adalah lagu utama dalam dengan judul yang sama juga. Oke, teman Pradiwe, untuk informasi ini sekaligus juga informasi terakhir di Info Pradiwe untuk sore ceria ini. Tetap ngeri terus 90,7 Pradiwe RRI Sintang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapatkan

menyakiti kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

disiarkan dari Jalan Yosi Fangurai Sintang di sore ceria kali ini ya teman Pro 2. Kamu akan ditemani bersama aku Tias hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian informasi dan juga acara nih ya ke ruang dengar kamu. Nah teman Pro 2, kita di sore ceria kali ini udah masuk di segmennya Betang nih ya, atau berita tentang Sintang. Dan kali ini di Betang kita akan membahas tentang DPRD Sintang yang desak PLN untuk transparan soal pemadaman nih. Rentetan pemadaman listrik yang seringkali melanda Kabupaten Sintang belakangan ini memantik reaksi keras dari pimpinan legislatif nih ya. Dan Wakil Ketua DPRD Sintang sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Sintang, Yohanes Rumpak, mendesak PT PLN untuk segera memberikan penjelasan resmi dan transparan kepada publik mengenai penyebab krisis listrik yang terjadi. Yohanes juga mempertanyakan akar masalah pemadaman beruntun yang sudah lama tidak terjadi ya di Sintang ini. Karena menurutnya ini teman Pro 2, ketidakpastian pasokan listrik tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena sangat merugikan roda perekonomian khususnya di dunia usaha. Dan ada beberapa juga nih ya aktivitas rumah tangga warga pun turut terganggu akibat tingginya ketergantungan terhadap listrik untuk kebutuhan esensial seperti memompa air hingga memasak. Dan guna meminimalisir kerugian di tengah masyarakat ini, Yohanes menuntut PLN lebih proaktif merilis jadwal giliran pemadaman secara rinci ya. Dan ia juga mendesak jajaran PLN untuk bekerja keras mengatasi persoalan ini secepat mungkin agar aktivitas masyarakat Sintang bisa kembali berjalan normal.

Sudah ada infonya juga ya teman Pro 2, akan ada pemadaman listrik secara berkala nantinya di hari ini, mulai dari siang hingga sore, dan ada bergantian juga di sore hari hingga jelang malam hari nih teman Pro 2. Tetap jaga keselamatan juga nih teman Pro 2, jangan sampai kamu ketika malam nyalain lilin ataupun pelita terlalu dekat dengan bahan yang mudah terbakar nih ya. Dan teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

signifikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Oke, teman Prodo masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Betang ya, berita tentang Sintang. Di sore ceria kali ini kita akan bahas dari Dewas BPJS nih ya. BPJS Kesehatan yang pastikan pengelolaan JKN dilaksanakan secara profesional. Nah, teman Pro 2, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Karena menurutnya publik expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional. Dan pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dan menurutnya juga nih ya, teman Pro 2, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, teman Pro 2, selain itu Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan program JKN ini merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya juga nih, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, teman Pro 2, itu tadi ya infonya tentang Dewas BPJS Kesehatan pastikan pengelolaan JKN dilaksanakan secara profesional. Dan infonya ini, teman Pro 2, aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Satu lagu dari Mahen dengan lagunya Nyaman Yang Kupilih. Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung betang ya, berita tentang Sintang. Dan nanti selanjutnya di pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Nongkrong Bareng Sidak nih ya. Dan tentunya ada narasumber yang pastinya kece banget nih untuk menemani kita di sore ceria kali ini ya, dengan temanya yaitu mengukir prestasi untuk Sintang dengan cerita di balik juara 3 Popda Kalbar 2026. Jadi teman Bro 2 yang penasaran nanti bisa lihat visualnya kita di YouTube RRI Sintang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masuk di segmennya Nongkrong Bareng Sidak nih ya. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang penasaran gimana sih visualnya nih kita di sore hari ini, ya bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Sintang. Dan di sore kali ini ya di Nongkrong Bareng Sidak kita akan membahas dengan tema mengukir prestasi untuk Sintang nih, dengan cerita di balik juara 3 Popda Kalbar 2026. Dan di sini udah ada nih narsum kita yang kece-kece abis ya. Halo abang, kakak. Halo. Semuanya.
1: Halo.
2: Halo.
0: Oke, suaranya boleh dideketin lagi aja. Suaranya agak besar gitu.
2: Oke.
0: Oke. Oke. Nah, ini di sini ada Bang Jordi Avendra selaku pelatih basket klub Magma dan Popda Putri Sintang 2026, dan juga ada Theodora Hastela sebagai atletnya, dan ada Kak Jennifer juga ya, Jennifer Priscilla sebagai atletnya. Oke, di sore cukup cerah juga nih ya sore kita. Dan boleh perkenalan dulu kali ya dari Kak Theodora.
3: Oke, okay, halo kak. Perkenalkan nama saya Theodora Hastela.
0: Yeah.
3: Asal sekolah saya dari SMA Karya Bangsa Sintang. Mm-hmm. Dan saya bermain di posisi 3 dan 4.
0: 3 dan 4. Oke, okay, boleh gantian ke pelatihnya nih.
4: Yeah. Halo semuanya, nama saya Jordi Vendra. Mm-hmm. Saya salah satu pelatih dari tim Popda Putri 2026.
0: Oke. Okay. Silakan Jennifer.
2: Nama saya Jennifer Priscilia. Sekolah di SMP Pancasetya 2 Sintang. Posisi saya 4 dan 5.
0: 4 dan 5. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Aku agak penasaran sih dengan posisi 3, 4, 4, 5 itu ya. Oke, karena masih awam juga nih itu untuk bahasa-bahasa itu. Jadi kalau untuk pelatihnya dulu deh, kita ngobrol bareng dulu ya. Udah berapa lama nih jadi pelatih basketnya nih?
4: Saya sudah mulai ngelatih dari tahun 2023.
0: 2023.
4: Itu di akhir di Oktober, mm-hmm. ya sekitar 3 tahunan. Mm. Terus saya juga aktif di klub di Magma lah pertama.
0: Oh, di Magma. Ya. Magma itu klub.
4: Klub. Kategori umur.
0: Kategori umur
4: dari 14 sampai ke bawah.
0: Ke bawah. Oh, oke. Okay. Dan selain di Magma enggak ada ini.
4: Enggak ada.
0: Oke.
4: Oh, ada. Di SMA Karya Bangsa.
0: Oh, di SMA-nya. Oh, makanya bisa kenal sama Theodora juga ya. Oh, oke. Okay. Dan kalau awal mulanya coach ini dipercaya menangani tim basket Popda Sintang tuh gimana sih?
4: Ternyata. Mungkin awalnya karena saya juga salah satu pelatih muda ya, mm-hmm. di Sintang yang aktif dan juga udah bawa nama klub sama nama sekolah, berprestasi juga lah. Mm-hmm.

0: basket itu dari Koko. Karena Koko sering ngajak main basket. Terus semenjak masuk SMP, teman-teman juga ajak main basket. Okay. Jadi dari situ mulai tertarik basket.
1: Jadi ditekunin setelah itu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau Theodora gimana?
2: Awalnya mulai juga dari SMP juga, dikasih tahu sama teman masuk klub ini, klub Magma sih terutama. Klub Magma, iya. Jadi latihan dari 2023 sampai sekarang jadi ditekunin gitu.
1: Oke, okay. Emang kalau anak basket tuh di sekolah biasanya yang paling keren gak sih?
3: Iya, harusnya gitu kan.
1: Nah, kalau buat coachnya sendiri nih ya, seberapa penting untuk ajang Popda ini buat perkembangan atlet basket muda di Sintang?
3: Menurut saya Popda ini sangat penting ya, karena kan kita dari daerah terutama itu jarang dilirik kan. Jadi Popda ini salah satu ajang kompetisi yang bisa buat anak daerah tuh bangkit semangatnya, terus latihannya juga, terus di situ mereka juga bisa menampilkan apa bakat-bakat mereka di situ. Karena kan Popda ini kan 2 tahun sekali ya, jadi memang harus dipersiapkan dengan matang. Dan juga ini juga dari Dispora, Dinas Pendidikan Olahraga dan Pariwisata. Jadi menurut saya ini mengembangkan kalau student tuh harus di akademik dan juga non akademik juga perlu. Jadi ada nilai plusnya.
1: Ada nilai plusnya di situ ya. Oke. Okay. Dan buat para atletnya juga nih ya, apa yang dirasain pas pertama kali terpilih mewakili Kabupaten Sintang di Popda Kalbar nih? Ayo boleh dari Theodora?
2: Bangga sih Kak, sekaligus kayak kaget gitu kok bisa kepilih gitu. Terus saya juga merasa terharu nih udah jadi perwakilan Sintang, berbawa nama Sintang untuk berlaga di Pontianak.
1: Oke. Okay. Kalau dari Jennifer?
0: Pertama sih senang banget, terus enggak nyangka bisa kepilih Popda wakilin Sintang.
1: Pastinya bangga lah ya, dari hasil kerja keras kalian, ketekunannya juga pasti ngerasa, wah akhirnya bisa nih kita mencapai ke Popda gitu ya, yang sangat ditunggu-tunggu, berharap juga untuk bisa dilirik juga kan sama daerah-daerah lain. Oke, sebelum lebih lanjut, kita break sebentar ya, untuk ini nanti kita sambil ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Oke teman Pro 2, masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih di nongkrong bareng Sidek nih di sore ceria kali ini. Dan buat kamu yang mau lihat visualnya, bisa langsung cek YouTube kita aja di RRI Sintang. Dan tadi kita temanya hari ini ya, mengukir prestasi untuk Sintang. Ada cerita di balik juara 3 Popda Kalbar 2026 nih. Dan tentunya kita masih bersama narsum yang kece-kece abis nih di sini ya. Karena tadi kita udah perkenalan juga. Jadi sekarang kita masuk ke gimana sih persiapannya nih ya. Boleh dari coachnya dulu, gimana persiapannya menuju Popda nih, kayak gimana dan berapa lama untuk latihan ini diintensifkan gitu.
5: Kemarin kita latihan sih lumayan sering. Seminggu dia 4 kali.
4: Oh, 4 kali.
5: Jadi Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi memang intens. Itu selama dari bulan 2 seleksi, bulan 3 mulai intens, sekitar 4 bulanan. Oh. 4 bulanan intens latihan mereka, saya kejar untuk fisik terutama. Karena anak daerah juga kita harus kuat fisik, untuk terus materi juga itu saya tekanin ke mereka, latihan intens dari jam 4 sampai jam 9. Jadi memang agak lama sih latihannya. Karena apa yang dikejar, target besar. Gitu.
4: Cukup panjang juga ya latihannya itu. Dan kalau untuk tantangannya sendiri gimana nih selama membangun untuk kekompakan timnya mungkin tuh?
5: Kalau untuk susah sih, dibilang susah nggak juga untuk bangun kekompakan tim mereka. Yang buat kesusahan itu karena mereka kan dari daerah, maksudnya dari berbagai klub, sekolah, itu yang buat mereka harus membaur lah satu sama lain. Tapi saya selalu ingatin kalau di sini ini udah bawa nama Sintang. Jadi tinggalin dulu background kalian, jadi sama-sama lah berjuang untuk Sintang kayak gitu.
4: Oke. Dan kalau untuk strateginya nih ya, apa yang paling ditekankan kepada para pemain saat bertanding tuh biasanya?
5: Kemarin saya lebih fokus ke defense.
4: Oh, defense-nya.
5: Ya, jadi saya udah persiapin kan dari satu bulan sebelum bertanding. Itu saya udah intens sparring-sparring, ajak beberapa senior sparring, tim cowok untuk sparring dengan Popda Putri. Dan saya coba lah mismatch, apakah dapat. Oh, ternyata waktu sampai di Pontianak yang saya pakai ternyata sesuai. Saya langsung intens dari awal, saya ngejar untuk poin, karena kan dari sistem poin kan dihitungnya, menang kalahnya, jadi bukan win loss. Jadi sakitnya itu, makanya saya harus ngejar poin. Maka itu yang saya targetin lah utamanya.
4: Oh, berarti utamakan poinnya.
5: Betul,
4: dulu ya.
5: Betul.
4: Buat meraih itunya. Untuk atletnya sendiri nih ya, latihan seperti apa yang paling berkesan atau paling berat nih ya selama persiapan? Ayo, boleh diceritain depan coachnya nih. Jujur-jujuran.
6: Latihan fisik sih.
4: Fisik ya.
6: Fisik berat.
4: Fisiknya salah satu contohnya apa tuh? Kayak gimana sih?
6: Lari sih ya.
4: Lari. Emang ya. Berapa banyak putaran atau berapa panjang?
6: 20 kilo sih kak.
4: Oh, 20 kilo. Oh, lumayan sih. Itu berat. Apalagi buat yang pemula atau masih baru gitu kan. Itu kayaknya belum tentu bisa sih.
5: Ya, itu sampai mereka udah sampai nangis sih.
4: Oh, sampai nangis. Mohon-mohon. Dan pernah gak ada rasa ingin nyerah aja nih gitu? Atau ingin tetap bertahan nih?
6: Pasti pernah sih.
4: Ya, boleh satu-satu ceritain gimana tuh.
6: Pernah yang buat bertahan tuh kayak ambisi diri sendiri.
4: Oke.
6: Dan gak mau latihannya jadi sia-sia kan.
4: Karena udah sepanjang itu latihan gitu kan. Gak mungkin langsung aduh udahan deh gitu. Gak mungkin kan. Kalau Theodora?
3: Pernah sih kak. Karena gak didukung kadang. Terus juga capek nih latihan gitu. Tapi dukungan dari coach, dari keluarga juga itu yang bikin membuat semangat. Saya masih bertahan.
4: Oke, berarti tetap semangat terus buat jalaninnya ya. Dan tadi coach aku dengar ya ada formasi 3-4, 4-5 itu boleh dijelasin sedikit gak coach?
5: Kalau di basket kan ada 5 posisi. Biasa disesuaikan dengan nomor. Satu nomor. Biasanya point guard, dua shooting guard, ketiga small forward, keempat power forward, kelima center. Jadi mereka udah ditugasin sesuai posisi masing-masing. Jadi mereka sebutnya memang 1-2. Kalau 1 berarti point guard, kalau 2 berarti shooting guard, ketiga berarti small forward, keempat power forward, kelima center. Tadi Jennifer 5-4. 5-4 berarti center dan power forward. Itu bagian dalam.
4: Itu fleksibel berarti gitu ya. Atau gimana?
5: Dua posisi maksimal. Kalau 3 jarang ada pemain yang bisa 3. Itu udah ada tugas masing-masing di belakang. Fokus utama ya rebound, defense, bagian belakang lah terutama. Kalau Tio tadi 3-4 posisi small forward dan power forward. Jadi fokus belakang juga dari depan juga. Jadi fleksibel kalau Tio kayak gitu.
4: Oh, lebih fleksibel Tio gitu. Betul. Ya. Karena dia mungkin yang bawa dari belakang gitu ya bolanya, bawa ke depan gitu ya.
5: Dia bisa kayak gitu juga. Terus bisa penetrasi dari misalnya dari 3 point. Kan ada garis 3 point. Itu dari 3 point bisa masuk ke dalam. Kayak gitu. Kalau misalnya 4 juga bisa, tapi lebih banyak main dari dalam.
4: Kayak gitu. Oke, berarti dari lingkaran yang 3 point itu berarti ya fokusnya ya.
5: Iya. Jadi bisa tembak juga Theodora.
4: Berarti yang tadi Jennifer itu 5 itu center tetap di dalam 3 point.
5: Dalam. Di dalam. Jadi memang fokus utama untuk kontak lah, body contact segala, habis itu rebound, habis itu untuk poin bagian dalam. Dia fokusnya untuk dalam karena ada size juga.
4: Kalau boleh tahu ada kriterianya nggak sih bang untuk posisi itu?
5: Ada. Kalau misalnya satu playmaker biasa yang smart play, maksudnya yang dari dribble harus bagus biasanya. Habis itu yang bisa buka posisi untuk teman-temannya untuk kontrol bolanya kayak gitu. Terus kalau untuk dua ada shooting guard. Shooting guard dia spesialisnya di tembakan sih. Jadi yang paling bagus tembakannya biasa saya taruh di 2. Dan itu dia selalu pemecah poin. Kalau kena 3 point kan lumayan itu.
4: Lumayan besar
5: ya,
4: kan
5: poinnya. Jadi itu sangat krusial sih. Terus pemain 3 sama kayak Tio tadi bisa drive, bisa dari luar, bisa. Terus untuk kayak Jennifer pemain 4 dia bisa dari dalam. Dia main dari dalam. Terima bola dari dalam biasanya kayak gitu. Center lebih juga. Dia bagian dalam juga sama. Kurang lebih sih 4-5 cuma 5 biasa big size. Size-nya yang besar.
4: Yang gede-gede. Untuk jadi gede gitu ya. Pernah gitu. Lihat sih itu untuk contoh-contoh orang yang ini ya. Sambil nanti kita ngobrol lagi, break dulu sebentar ya. Oke, teman Pro2, nanti kita akan kembali lagi di Nongkrong Bareng Sidek di Sore Ceria kali ini. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
5: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Oke teman Pro 2, kita masih di nongkrong bareng Sidak kali ini di Sore Ceria ya. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang juara 3 Popda Kalbar 2026 nih ya. Dan kita mau ngobrolin juga nih untuk medali perunggunya gitu ya. Nah, momen yang paling gak akan pernah dilupakan selama mengikuti Popda nih buat para atlet gimana?
6: Waktu latihan sih.
4: Ya, kebersamaannya ya, kekompakannya gitu ya. Boleh diceritain ada ininya enggak? Hal-hal lucu yang menarik gitu.
6: Makanan. Apa ya? Biasanya kita buat-buat makanan.
4: Iya, masing-masing makan bersama gitu ya. Asik-asik, seru juga sih. Terus kalau untuk sosok yang paling berjasa dalam perjalanan kalian hingga meraih juaranya nih. Siapa?
6: Pelatih.
4: Langsung nih ya pelatihnya. Oke, kalau untuk arti medali perunggu ini buat kalian secara pribadi gimana?
6: Menurut saya sih kak, artinya berarti itu hasil kerja keras dari kami, hasil latihan, hasil perjuangan kami selama latihan, hasil nangis-nangisnya lah.
4: Oke, hasil beratnya gitu ya, ngelewatin ini semua gitu. Kalau Jennifer gimana?
7: Ya perjuangan juga buat dapat medali perunggu ini, terus buat motivasi kedepannya.
4: Oke, dan aku mau tanya juga nih, tadi aku udah tanya apa belum ya? Pertandingan mana yang paling sulit sekaligus paling berkesan selama Popda nih?
6: Melawan kemarin.
4: Lawan apa?
6: Lawan Pontianak.
4: Oh berat ya kayaknya. Kayaknya ini lawan kota.
7: Soalnya lawan kota.
4: Lawan kota ya. Dan kalau untuk coachnya sendiri nih, coach apa yang coach rasakan ketika tim ini memastikan meraih juara 3 Popda Kalbar nih?
8: Yang pertama sih bangga ya, karena selama belasan tahun kan Sintang juga belum pernah juara lagi. Terakhir itu 2000 berapa lah, itu udah sekitar belasan tahun. Jadi untuk dapat ke semifinal sebenarnya udah bangga. Tapi saya mau lebih kan, karena latihan mereka udah parah lah hitungannya. Jadi saya mau lebih, makanya saya ngotot untuk juara 3. Ternyata memang rezekinya juga gak kemana, ternyata dapat. Kayak gitu.
4: Alhamdulillah ya, bisa dapat rezekinya juara 3 ya guys. Dan kalau ini coach, apa targetnya sendiri coach, awalnya tuh gimana target untuk
8: kemarin
4: Popda ini?
8: Target saya sih, karena saya ngotot juga kan untuk Popda, karena bawa nama daerah juga, tanggung jawabnya besar. Target sih memang saya paling enggak 2 kemarin.
4: 2 apa
8: iya,
4: ini?
8: Juara 2.
4: Oh, juara 2.
8: Kemarin targetnya memang juara 2. Tapi dipikir-pikir lagi, oh, masuk semi udah oke deh. Kayak gitu. Yang penting ada 1 2 3 juga boleh. Tapi yang saya ngotot kemarin sebenarnya target 2. Karena sebelumnya kan saya juga udah pernah bawa tim dan bertanding di Pontianak kan, itu dapat juara 2. Paling enggak saya gak mau turun, kayak gitu. Makanya saya agak ngotot untuk juara 2.
4: Juara 2, iya. Oh, berarti itu sebelumnya, sebelum sampai ke Popda itu targetnya untuk juara 2 dulu gitu ya. Oke, dan kalau dari menurut coach nih, apa faktor utama yang membuat tim ini bisa sampai di titik ini?
8: Menurut saya faktor utama sih pertama atlet ya. Kita pelatih sih hanya bisa membimbing mereka, melatih mereka kayak gitu. Tapi semua di tekad atlet. Mereka mampu gak menyesuaikan latihannya? Karena latihan kan kita udah bawa nama Sintang, itu gak main-main. Terus peran orang tua juga udah saling support. Orang tua ada juga sih orang tua yang ngeluh, tapi sebenarnya itu perjalanan lah. Ternyata mereka menghasilkan, jadi bahagia juga orang tua, bangga juga sama mereka. Anak-anaknya mampu bersaing di kota, wakilin Sintang juga, ada nama yang dibawa lah, kayak gitu.
4: Ada nama daerah yang dibawa juga,
8: betul,
4: ya.
8: Betul.
4: Bukan bawa nama klub lagi atau nama sekolah, tapi udah bawa nama daerah. Itu udah keren banget sih. Ya. Pasti jadi kebanggaan kedua orang tua juga masing-masing, ya. Dan sambil nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, nggak apa-apa kita break dulu ya.
8: Boleh.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kita Mampro 2, kita masih di sore ceria kali ini ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol juga nih ya di nongkrong bareng Sidak di sore ceria kali ini. Dan tentunya di sini masih ada tim yang berhasil juara 3 di Popda Kalbar 2026 nih. Dan kita ngobrol-ngobrol sedikit kali ya. Tadi coach, aku dengar ada tentang sistem poin ya. Itu gimana sistem poinnya, coach?
3: Jadi dari hasil technical meeting kemarin di Pontianak, itu untuk juara, untuk masuk semifinal itu pakai poin. Jadi bukan win loss lagi. Win loss juga dihitungin, tapi untuk poin. Jadi sistem poin yang paling banyak itu jadi 1. Terus yang kedua ya tetap 2, ketiga. Yang dicari di sini adalah runner up terbaik. Runner up terbaik itu dihitung by poin. Nah, susahnya ini runner up terbaik, dan kebetulan Sintang juga ketemunya Pontianak satu pool. Jadi mau enggak mau kita harus ngejar poin kan. Nah, di situ saya harus hitungin semuanya, poin-poin dari kemasukan dan memasukkan. Jadi selisih nanti dikurang dengan selisih Pontianak. Awalnya kita ketemu Sanggau, kita ada satu pool Sanggau, Ketapang, Pontianak, Sintang. Jadi satu pool ada satu grup, ada 4 tim, okay. Ada 4 daerah. Pertama kita ketemunya dengan Sanggau. Sanggau itu awal-awal kita saya minta untuk anak-anak press mereka, defense-nya. Jadi dari awal mereka pegang bola itu dari langsung nempel. Saya karena mikirnya dari awal udah ngejar poin kan. Jadi mau gak mau saya harus push poin. Nah, itu lawan Sanggau kita menang. Skor juga selisihnya lumayan jauh, 40. Sisi poin 40. Terus kedua kita lawan Ketapang. Ketapang saya juga ngotot untuk poin jauh. Paling gak sama, ternyata gak sampai. Ternyata sampai 35 doang. Sampai 35. Nah, saya mikirin untuk ketemu Pontianak nih. Ketemu Pontianak nih, apakah kena bantai dengan selisih poin yang lebih? Kalau misalnya poin lebih dari itu kan kita minus berarti kan. Berarti untuk peluang kita masuk semifinal berat. Nah, terus ketemu Pontianak saya minta untuk gak sampai 20. Ternyata lebih di luar dugaan saya. Ternyata untuk Pontianak selisih poin mereka menang 32. Jadi kemarin saya udah bilang ke anak-anak, ini kita harus dukung Sanggau nih untuk menang lawan Ketapang. Karena poin Sanggau dengan kita kan lebih banyak daripada Ketapang lawan kita. Nah, kita harus dukung Sanggau. Bukan kita memihak ya, enggak. Tapi karena kita juga untuk ngotot untuk kejar semifinal, jadi saya harus minta anak-anak untuk dukung Sanggau. Oh, ternyata mereka menang. Jadi hitung poinnya, kita hitung yang 40 tadi, kita plus 8. Sedangkan di grup bawah kan ada Singkawang. Ada Singkawang itu plus 4. Kalau misalnya kita Ketapang kemarin menang, kita gak dukung Ketapang, kita kemungkinan masuk semifinal gak.
2: Oh gitu.
3: Ya, jadi waktu saya minta ke Tua Perbasi untuk tanyakan apakah kita masuk semifinal atau enggak, ternyata Ketua Perbasi udah bilang, oh Jor masuk nih. Kita masuk nih. Nah, tapi dibilang sama Ketua Perbasi kan, mau prank mereka gak?
2: Mau di prank dulu.
3: Ya, jadi saya inisiatif lah kan, bawa mereka ngobrol. Ternyata saya prank, mereka udah sampai nangis-nangis.
2: Aduh.
3: Nah, baru saya bilang, prank. Mereka langsung kayak, geram lah kayak gitu. Abis itu senang juga mereka masuk semifinal kan. Itu udah belasan tahun, jadi mungkin kebanggaan tersendiri lah. Sintang bawa medal lagi, sebelumnya kan udah lama, jadi kebanggaan buat mereka lah kayak
2: ya,
3: gitu.
2: Pastilah ya, itu jadi kebanggaan terbesar juga, apalagi diri sendiri kita yang bawa gitu kan ke daerah sana gitu. Dan kalau untuk setelah meraih juara 3 nih, apa target berikutnya nih coach?
3: Untuk target yang pasti untuk 2 tahun lagi untuk Popda lagi. Itu regenerasi ada. Nah, itu saya enggak tahu itu pelatih siapa karena kan masih 2 tahun lagi. 2 tahun kan untuk persiapannya ya mungkin menurut saya cukup 2 tahun. Tapi apakah 2 tahun dimulai dari sekarang atau enggak? Tapi saya dari klub sendiri saya udah fokusin untuk klub nih, untuk pemainnya saya kuatin kayak gitu. Dari klub-klub daerah kayak sekolah juga itu harus lebih sih, harus push lebih, karena kita harus paling enggak di bawah 3 lagi, karena kita kan kemarin udah 3. Jangan sampai enggak dapat lagi, sayang sebenarnya, karena momentum ada. Benar-benar momentum ada. Terus untuk target yang terdekat, Cinta enggak ada turun per prof.
2: Oh, ada.
3: Ada. Itu di bulan 11 kalau enggak salah. Itu ada per prof. Jadi itu sekitar 4 bulanan ya. 4 bulanan itu mereka harus persiapin dengan matang sih.
2: Berarti dengan tim yang sama juga nih?
3: Belum tahu.
2: Belum tahu.
3: Karena
2: nanti ada seleksi lagi di
3: seleksi
2: sana?
3: Lagi. Nah, itu pelatihnya juga masih belum ada surat penugasan sih.
2: Oh gitu. Gitu. Oh, berarti ini berdasarkan surat penugasan gitu.
3: Betul.
2: Ya kalau untuk pelatih juga. Oh, dari surat penugasan itu baru nanti seleksi untuk atlet-atletnya.
3: Betul.
2: Oh.
3: Nah, ini kan ada yang juga kalau perprov kan diambil dari umur 2006.
2: Oh gitu.
3: Jadi ada lawan yang lebih tua, kayak dia udah selesai kuliah. Nah, jadi berat.
2: Berat sih.
3: Ya,
2: itu.
3: Jadi kita harus kalau misalnya Sintang untuk perprov harus lebih push lagi sih. Karena memang benar-benar persaingannya kuat. Kalau udah di umur segitu. Tapi kalau untuk Popda persaingan masih terbuka sih. Kayak gitu. Untuk 2 tahun ke depan.
2: Karena kalau untuk prof tadi itu kan mungkin udah banyak yang berpengalaman juga ya,
3: iya,
2: gitu di sana.
3: Usianya juga jauh kan?
2: Oh, jauh gap juga sih.
3: Sedangkan Popda ini ada yang anak SMP.
2: Oh.
3: Popda ada SMP. Kita dari Popda ada dari SMP 1, SMP 2 sama SMP Pancasila 2. Itu ada sekitar 6 pemain kita SMP.
2: Oh.
3: Jadi berat sih kalau misalnya untuk perprov, karena SMP kan jam terbangnya masih terbatas lah.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Oke. Dan kalau untuk para atletnya sendiri nih ya, setelah Popda ini apa target pribadi yang ingin kalian capai? Boleh dari siapa dulu? Tio?
1: Yang latihan lagi sih kak, buat jadi pemain yang lebih baik dari sebelumnya gitu, biar bisa bawa klub, bawa diri sendiri lagi lah ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
2: Oke. Kalau dari Jennifer?
4: Saya mau lanjut latihan lagi buat persiapan tanding berikutnya.
2: Ada target mau ikut Poprov juga?
4: Mungkin ada.
2: Mungkin ada ya. Dan kalau dari teman-teman nih ya, apa pesan yang untuk teman-teman seusia kalian nih ya, yang masih ragu untuk menekuni dunia olahraga terutama di basket nih, apa pesannya?
1: Coba jangan dulu. Ya, jangan takut coba. Iya. Latihan terus. Jangan nyerah lah, Kak.
2: Oke. Okay. Jennifer tadi agak bertabrakan kan suaranya. Apa?
4: Dicoba dulu.
2: Okay.
4: Siapa tahu tertarik.
2: Siapa tahu tertarik gitu ya. Kayak awalnya saya cuma coba-coba. Lama-lama ketagihan. Dan kalau boleh menyampaikan satu kalimat nih ya untuk masyarakat Sintang yang telah mendukung kalian juga nih di pertandingan itu, apa yang pengen kalian sampaikan?
4: Makasih sebelumnya buat yang udah dukung. Terus maaf juga kalau belum bisa kasih juara 1.
2: Oke.
1: Terima kasih. Doa dan dukungannya semoga terus memberikan prestasi yang terbaik lah untuk Kabupaten Sintang.
2: Amin, amin. Semoga kedepannya juga kalian bisa terus mencapai prestasi kalian sendiri ya.
3: Amin.
2: Dan kalau untuk coach sendiri nih ya, apa harapannya nih coach terhadap pembinaan atlet muda di Sintang kedepannya?
3: Harapan saya sih untuk klub-klub, sekolah-sekolah dari SMP, kalau bisa dari SD itu udah mulai dikembangin dari basketnya, karena di Sintang kan basket juga hitungannya tuh beberapa sekolah doang yang ada. Nah, padahal basket itu banyak juga fungsinya, maksudnya dari orang tua bisa dapatkan beasiswa untuk anak-anaknya di beberapa sekolah SMP, SMA sampai ke kuliah kan udah ada beasiswa.
2: Ada.
3: Jadi menurut saya untuk SD udah boleh main fun game, itu kan ada namanya fun basketball lah kalau nggak salah. Nah, itu untuk anak SD, itu bukan kompetisi, jadi memang untuk fun, diajarin fun dulu
2: ya.
3: Nah, terus udah SMP udah mulai sekolah-sekolah SMP. Kan selama ini yang selalu muncul itu adalah SMP PS2, SMP 1, SMP 2, SMP PS1, SMP Karya Bangsa. Nah, cuma 5. Jadi untuk jiwa kompetisinya 5 kan masih kurang menurut saya. Jadi kalau bisa dari sekolah-sekolah untuk dibuat dulu lah timnya, tim sekolahnya. Abis itu coba dulu basket, seru kok. Jadi kalau biasa kan kita tahu bola, voli, bulu tangkis. Nah, basket juga seru dan itu bisa bawa nama daerah juga kayak gitu.
2: Pokoknya buat sekolah yang belum ada timnya, kita berharap semoga bisa ada talenta muda lainnya gitu. Betul. Ya. Oke, dan pesannya nih ya, untuk anak-anak muda yang ingin menjadi atlet basket nih, gimana coach?
3: Menurut saya, kalau mau jadi atlet basket, gak mudah. Dan memang harus ekstra, karena sekarang anak-anak banyak juga yang gampang capek, selalu banyak ngeluh. Nah, menurut saya peran orang tua juga penting sih untuk mensupport anaknya, untuk lebih latihan ngotot. Terus pesan saya juga, kalau misalnya sekolah nggak ada tim untuk turun, bisa masuk ke klub. Kita klub Sintang kan ada banyak, ada Magma, ada Dragon, ada SS, ada Tadika Mesra, ada Sparta. Nah, ada Evolution juga. Nah, itu ada 6 klub yang bisa dimasukin. Semua klub sama kok. Semua pelatih juga mau pemainnya bagus-bagus semua, enggak ada yang enggak. Jadi cuma bedanya tuh di program latihan. Okay. Kayak gitu.
2: Gimana cara melatih anak-anaknya gitu ya. Oke. Dan ternyata udah hampir sejam ya kita ngobrol-ngobrol nih tadi ya. Dengan temanya di hari ini itu mengukir prestasi untuk Sintang, ada cerita di balik juara 3 Popda Kalbar nih ya. Dan teman-teman, makasih banget yang udah hadir di sore kali ini, dan selamat ya atas kemenangannya dapat juara 3 di Popda kali ini. Walaupun gak sesuai target, tidak apa-apa, semoga kedepannya nanti kita bisa sama-sama mengukir prestasi ya, entah itu di dunia basket ataupun di dunia lainnya gitu ya. Oke, makasih banyak udah hadir ya Bang Jordi, Kak Jennifer, dan Kak Tio yang udah hadir di sore ceria kali ini. Dan teman Pro 2, usai sudah nih ya kebersamaan kita di Nongkrong Bareng Sidak di sore ceria kali ini. Dan nantinya di pukul 17 hingga jelang azan maghrib, aku akan hadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Menariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

0: zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Oke teman Produe, masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di sore ceria kali ini nih ya, kelihatan cuacanya nih teman Produe, cerah nih ya. Dan udah kelihatan juga nih sunsetnya bagus banget. Dan teman Produe, kalau menurut perakiraan cuaca BMKG nih ya, sebagian besar di kota Sintang ini akan hujan ringan dan ada beberapa juga wilayah yang berawan nih ya teman Produe. Ada di Mungguk Bantok nih yang berawan, terus Angga Jaya, ada Tebing Raya, Mail Jampong, dan Jerora 1 nih yang terlihat berawan nih ya menurut perakiraan cuaca BMKG. Dan ini menuju weekend ya teman Produe, di hari Jumat gitu ya, buat kamu yang lagi persiapan buat liburan nih besok atau hari Minggu gitu kan, atau udah mulai dari hari ini nih udah ada yang perjalanan ke Pontianak mungkin ya, atau persiapan sebelum ke Pontianak untuk ya sekedar liburan gitu ya, untuk refresh gitu, refresh diri gitu. Dan kalau untuk kondisi lalu lintas ya teman Produe, di sore ini di Jalan Yosef Mangurai ini terlihat cukup ramai juga ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap jaga kelas keselamatan selama berkendara. Dan buat kamu yang berpergian menggunakan sepeda motor, jangan lupa untuk persiapkan jas hujan sebelum nanti akan turun hujan nih ya. Tapi semoga aja kita nggak terkena hujan dan selamat sampai tujuan ya teman Produe.

Dan teman Pro 2 nih ya, ada info juga nih ya dari PLN untuk para beberapa penghuni di wilayah-wilayah ini yang nantinya akan terjadi pemadaman listrik nih ya, mulai dari tanggal 3 mulai dari hari ini di pukul 13.30 hingga jelang 18.30 waktu Indonesia Barat. Itu wilayah padamnya di Klampermai, Talk, Empaci, Medang, Nangasilat, Pangeran Nuar Dangkan, Dedai, Jetak, Gandhi, Seimali dan sekitarnya nih ya. Karena di sini ada gangguan teknis dari pasokan daya sistem dan PLN perlu melakukan pengaturan operasi sistem kelistrikan ini ya, guna menjaga keandalan pasokan listrik. Jadi nanti ada beberapa wilayah yang listriknya yang padam nih, dan ada juga yang padamnya di malam hari ya, di hari ini teman Pro 2 itu nanti di pukul 18.30 menit hingga pukul 23.30 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa wilayah, ada sebagian Menyurai di Jalan Ambanawa Nawai, PKP Mujahidin, Tengku Umar, Kampung Ladang, Siliwangi, sebagian Jalan MT Haryono, Transito dan juga sekitarnya. Ada juga di Jalan Pangeran Kuning, Antasari, Jalan Pangeran Muda, Jalan M Saad, Jalan Imam Bonjol, Jalan Patimura, Pasar Impres, Jalan Dara Juanti, Jalan Mensiku Jaya, Serambai, Kelamsam dan sekitarnya nih ya teman Pro 2. Buat nanti kamu yang mungkin terkena pemadaman listrik juga nih ya wilayahnya di malam hari, jika menggunakan lilin ataupun pelita, tolong jauhkan dari bahan yang dapat terkena api atau terbakar gitu ya teman Pro 2. Jauhkan dari bahan-bahan seperti itu ya. Dan aku mau infokan juga nih teman Pro 2 untuk azan maghrib ya, nantinya di pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman pro 2, kita masih di sore ceria kali ini ya. Aduh, belibet banget nih. Mohon maaf ya teman pro 2, belum stretching nih lidahnya. Jadi teman pro 2, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya buat kamu yang menjalankannya. Dan sekarang waktunya kita di sesi kultur kita nih ya, teman pro 2, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di kultur kita kali ini kita akan membahas legenda sumur tua Pantai Kelang di Serdang Bedagai, cerita rakyat dari Sumatera Utara. Nah teman pro 2, ternyata legenda ini berkisah tentang sumur yang memiliki air tawar nih ya, meskipun berada di pinggiran pantai deh. Dan dikutip dari artikel Mardia Mawar Kembaren dan kawan-kawannya, ini dengan judul Cerita Rakyat Melayu Sumatera Utara berupa mitos dan legenda dalam bentuk kearifan lokal masyarakat yang terbit di Rumpun Jurnal Persuratan Melayu nih ya. Kisah pada zaman dahulu, ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Maulana Maghribi. Ulama ini memiliki dua orang murid yang bernama Ali dan Kari. Setelah belajar cukup lama, kedua murid Syekh Maulana Maghribi dirasa sudah memiliki ilmu yang cukup nih ya. Dan Ali juga Kari pun dipersilahkan untuk mengembara menjalankan ilmu yang mereka dapatkan. Ali dan Kari ini memahami perintah dari sang guru. Mereka pun mempersiapkan berbagai macam keperluan untuk memulai pengembaraan. Setelah semua persediaan tersedia, Ali dan Kari kemudian pergi menghadap Syekh Maulana Maghribi dan mereka akan berpamitan dengan sang guru sebelum memulai perjalanan panjangnya. Syekh Maulana Maghribi memberikan hadiah untuk kedua muridnya tersebut. Dan hadiah ini akan sangat berguna bagi mereka di perjalanan nantinya. Hadiah yang diberikan oleh Syekh Maulana Maghribi ini berupa tempurung bertuah. Namun tempurung ini bukanlah tempurung biasa nih teman pro 2. Nanti aku akan lebih detail lagi nih ya untuk membahas dari legenda sumur tua Pantai Kelang di Serdang Bedagai ini ya. Cerita rakyat dari Sumatera Utara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Bro 2, kita masih di kultur kita nih ya. Dan kita mau membahas legenda sumur tua Pantai Kelang di Serdang Bedagai. Ini cerita rakyat dari Sumatera Utara nih. Temburung dari Syekh Maulana Maghribi ini memiliki tuahnya tersendiri ya. Namun tuah dari tempurung itu hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali saja. Dan Syekh Maulana Maghribi berpesan agar tempurung itu digunakan untuk membantu orang yang kesusahan. Ali dan Karim mendengarkan perintah dari sang guru dengan seksama. Dan akhirnya Ali juga Karim memulai perjalanan. Mereka pergi meninggalkan tempat sang guru dengan menggunakan kapal. Di tengah perjalanannya, Ali dan Kari dihadapkan dengan sebuah peperangan. Pada saat itu, kemudian Ali dan Kari menggunakan tempurung mereka untuk menolong pihak yang kalah. Namun sayangnya nih, pilihan mereka ini ternyata tidak tepat. Karena Ali dan Kari ternyata menolong kelompok Lanun atau perompak ya yang ditolong. Nah, Raja Lanun ini akhirnya berterima kasih atas bantuan Ali dan juga Kari. Namun dia sadar dia tidak bisa memanfaatkan kedua pemuda itu lebih jauh. Oleh sebab itu, Raja Lanun menawarkan anak gadisnya pada Kari untuk dinikahi. Dan Kari pun setuju untuk menerima hadiah dari Raja Lanun itu. Di sisi lain, Ali sadar bahwa dia sudah melakukan hal yang salah. Alih-alih menerima hadiah dari Raja Lanun, dia pun memilih untuk meninggalkan kelompok itu. Ali melanjutkan perjalanannya untuk mencari orang yang membutuhkan. Sebaliknya, Kari justru menjelma menjadi perompak yang cukup ganas nih ya. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah Ali di sebuah desa nelayan yang ada di Kerajaan Bedagai. Desa ini sangat miskin dan kotor. Ali pun menggunakan kesaktiannya untuk membantu penduduk yang ada di sana. Dengan tempurung yang dia miliki, Ali membantu masyarakat untuk terlepas dari wabah penyakit yang tengah melanda daerah tersebut. Selain itu, Ali juga mengajarkan ilmu bela diri pada masyarakat. Dengan demikian, mereka bisa mempertahankan diri dari bahaya yang datang nantinya. Tidak lama kemudian, desa nelayan yang perlahan makmur ini ternyata menarik perhatian Kari. Akhirnya dia pun mengirim pasukan untuk mengejar desa nelayan tersebut. Pasukan Kari pun berangkat dengan kekuatan penuh nih teman Bro 2. Namun dengan bekal ilmu yang diajarkan oleh Ali, masyarakat di desa nelayan akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Kari. Hal ini memancing amarah dari Kari dan dia pun memimpin langsung armada untuk menyerang desa nelayan tersebut.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Kita masih membahas legenda sumur tua Pantai Kelang di Serdang Bedagai. Ini cerita rakyat dari Sumatera Utara nih ya. Nah, teman Pro 2, tadi pasukan Kari udah berangkat dengan kekuatan penuh, namun dengan bekal ilmu yang diajarkan oleh Ali, masyarakat di desa nelayan akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Kari. Dan hal ini akhirnya juga memancing amarah dari Kari nih. Dia pun memimpin langsung armada tersebut untuk menyerang desa nelayan. Nah, begitu tiba di pinggir pantai, Kari menggunakan tempurung bertuahnya untuk mengeluarkan garam yang banyak. Dan akibatnya air yang ada di desa itu berubah menjadi asin nih dan tidak bisa dikonsumsi. Namun sayang ya, Kari ini ternyata justru menggunakan 3 kali tempurung bertuahnya. Garam yang keluar ini tanpa henti ya, itu justru menenggelamkan Kari bersama armada perompaknya yang lain. Dan Ali ternyata mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Kari ini. Dia pun juga bergegas menuju desa nelayan tersebut. Sesampainya di sana, Ali menggunakan kesaktian terakhir dari tempurungnya. Dia membuat lubang di daerah tersebut yang mengeluarkan air tawar. Konon katanya dari lubang inilah yang menjadi asal-usul dari sumur tua Pantai Kelang. Meskipun berada di daerah pantai, air sumur itu tetap tawar dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, teman Pro 2, itu tadi ya legenda sumur tua Pantai Kelang di Serdang Bedagai. Ini cerita rakyat dari Sumatera Utara. Dan infonya ini ya teman Pro 2, aku kutip dari www.goodnewsfromindonesia.id. Dan nantinya teman Pro 2, aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang, kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 untuk sore ceria kali ini.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan Korea nih ya. Lee Min Ho berpeluang kembali ke layar kaca melalui drama romantis komedi terbaru bertajuk Sementara, But Your Love. Dalam drama itu, ia dikabarkan berperan sebagai direktur perusahaan Gin yang menjalani kehidupan ganda sebagai anggota grup idola virtual. Dan GTBC melaporkan aktor Korea Selatan itu mendapat tawaran untuk membintangi proyek yang juga dikenal sebagai Virtual Love. Dan kabar tersebut muncul setelah sejumlah sumber industri hiburan membocorkan rencana produksi drama baru itu.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan luar negeri juga nih ya. Dan Netflix menayangkan film Enola Holmes 3 pada tanggal 1 Juli 2026 kemarin, melanjutkan petualangan detektif muda Enola Holmes. Nah, film ini membawa Enola ke Malta saat rencana pribadinya bertemu kasus paling berbahaya sepanjang karir penyelidikannya. Dan Enola berencana menikahi Lord Duxbury ketika hilangnya Sherlock Holmes mengacaukan seluruh persiapan pernikahan tersebut. Kejadian itu menyeret Enola ke dalam penyelidikan baru yang penuh risiko dan semakin sulit dipecahkan.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2, infonya datang dari dunia olahraga. Barcelona mengajukan tawaran untuk Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Presiden Joan Laporta mengatakan mereka ingin pemain Argentina itu menggantikan Robert Lewandowski yang pindah ke Chicago Fire. Dan Laporta mengungkapkan bahwa Direktur Olahraga Barcelona Deco sudah mengajukan tawaran melalui nilai tertentu. Atletico Madrid bersikeras tidak berniat menjual Alvarez. Mereka menganggap tidak ada alternatif pengganti yang setara. Namun Barcelona akan mempertahankan tawaran mereka. Dan Laporta juga menegaskan nih ya, hubungan baik dengan Atletico di tingkat institusional. Meski ada klaim media bahwa Atletico akan melapor ke FIFA atas minat Barcelona.
1: Info Pro 2.
0: Sekian 3 informasi terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan teman Pro 2, nantinya aku akan hadirkan Music Live Chat ya bersama Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes,
1: Mister betul. Siapa Adit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul. Seniman juga,
0: presenter juga.
1: Semuanya di Mbat. Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan betul. Buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Dari rumah.
1: Perjalanan lancar ya.
2: Iya, kalau dari sumur ke ladangan ke jauh.
1: Bener.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
1: Iya, bener. Makanya itu.
2: Panjang.
0: Bener. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
1: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
0: Betul.
1: Di TV.
2: Oh gitu, serius
1: kan? Ah, iya dong.
0: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jauh lagi tuh.
1: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
1: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
0: SD kan? SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
1: 99.
0: Gue 2000 kan. Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
0: Iya.
2: Gila.
0: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
0: Umur 9 10, tahun.
1: 10 tahun. 9
0: tahun.
2: Serius?
1: Iya beneran.
2: Boros banget mukanya.
0: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
1: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
1: Iya bener. Gak salah.
0: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
0: SD.
2: Iya, gue udah punya anak.
0: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
0: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
1: Oke. Okay.
2: Sekarang kan udah mau 50 gue.
0: Udah 50?
2: Wow.
0: Udah mau 50?
2: 49.
1: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
0: Gak kelihatan.
1: Kayak 48.
0: Tahun. Itu.
2: Nah, ini baru gue percaya.
1: Ya, bener.
0: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
0: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Waktu itu Haji Andri umur berapa?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh. Iya.
2: Haji Andri tuh setelah Ajis lah. Kalau
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ tuh gak langsung berat. Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
0: Oh, gitu. Jadilah formasi legend tuh.
1: OVJ gitu.
0: OVJ.
1: Ya. Benar.
0: Tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: TV-nya udah dibeli ya.
0: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
2: Era ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
1: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
1: Benar.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
1: Masih. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya, Akang dari di industri ya.
0: Betul.
1: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
1: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral. Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
0: Oh bener, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: bener.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi, yang suami istri, temennya, adek kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
1: Yes.
0: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah.
0: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
0: Rumahan.
2: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Itu kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu
1: Benar.
2: Gimana itu mereka.
0: Betul.
2: Nah, Sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta. Wah gue trending nih, udah ketahuan.
0: Datanya jelas.
2: Datanya jelas. Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis, beda dengan di TV lah
0: gitu. Bener.
2: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuman kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
0: Bener-bener.
2: Nol ya kan. Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
0: Kenapa tuh?
2: Lu terlalu maruk katanya.
0: Apa genre nih, maaf nih.
2: Ini nyata, lu terlalu maruk katanya, ngapain lu udah di TV setiap hari, masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
0: Iya benar.
2: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
0: Benar, benar.
2: Dan itu terbukti.
0: Yes.
2: Kalau gua enggak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
0: Benar.
2: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SLB dia. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
0: Benar.
2: Benar. Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi gitu.
0: Iya.
2: Dengan SL medianya gitu.
0: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya, mungkin seperti itu.
0: Iya.
2: Mungkin visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube-nya.
0: jadi gimana dong?
2: Iya. Jadi gimana? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
0: betul.
2: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor ya kan, yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri, ngajak teman gua kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua enggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gua enggak? Yang penting gua bisa produksi, terus gua bisa apa namanya memasukkan bibit-bibit baru.
0: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya posisinya Kenitnya mau?
2: Ya mau kan.
0: Aman Kang
2: dibayar.
0: Kalau enggak dibayar enggak mau.
2: Benar ya?
0: Iya. Ngapain? Capek.
2: Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes itu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
0: Iya, karena harus balik modal kan. Harus balik modal, bener. Iya.
2: Bener.
0: Tapi Kang Sule ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
0: Bener. Kasian loh Makmur cuma Makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
0: Kenapa tuh?
2: Udah kurus
0: duluan. Udah kurus duluan. Udah. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya. Ya.
2: Tahu Patio.
0: Nggak tahu Patio.
2: Bener berarti.
0: Nonton. Berarti bener. Sama-sama kerja di rumah Patio, sama-sama. Yeah. Tapi kasihan Makmur ya.
1: Kasihan Makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
0: Musik, bener. Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
0: Okay.
2: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
0: Oh iya, serius gak?
2: Reggae, pop,
0: gila.
2: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
0: Wow.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Jadinya, ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ, kan?
0: Iya benar. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
0: Oh dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
0: Oh enggak.
2: Iya. Udah konsen dengan anak istri.
0: Iya benar. Dulu kenal. Iya.
2: Dulu setiap saat.
0: Oh iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
0: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya.
1: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
0: Iya benar.
2: Papa telepon.
0: Iya benar.
2: Nah itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
0: Oh iya.
2: Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu nggak berani. Udah kamu harus bisa.
0: Sama Kang Sule dipaksa ya?
2: Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
0: Iya benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
0: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
2: Enjen
0: juga sama ya.
2: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
0: yeah,
2: mau jadi PNS misalkan,
0: yeah, yeah,
2: kan gua jadi pertanyaan ya.
0: Bener
2: gak? Bener. Karena lingkungan gue seni.
0: Iya.
2: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum, tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
0: Cuman
2: gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
0: Okay.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
0: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Harus nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Oh, mana yang kamu ambil?
0: Oke.
1: Oke. Oke. Oke. Oke. Oke.
0: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjan gitu kan, maksudnya Enjan lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjan tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
0: Oh ya?
2: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjan, dia bilang.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin, itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
0: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjan tuh umur berapa tuh Enjan? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
0: Ya ampun kecil banget ya. SD ya Kang? Iya.
2: SD. SD, Enjan tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjan Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai
0: hampir semua ya.
2: Jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Enjan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang, dapat duit udah gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
0: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjan secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
0: Iya, bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
0: Penting sekali pastinya.
2: Betul. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjan juga di umur 15 tahun.
0: Alhamdulillah.
1: Gokil.
0: Luar biasa.
1: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
1: Aduh, apa tuh Lan?
2: Ada yang nggak tahu juga ya.
0: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah,
0: ini. Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Okay. Aktif di TikTok live, tuh kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
0: Ah,
2: okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
0: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu. Dan itu fenomena memang terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian. Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
0: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
0: Okay.
1: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Okay. Dan sekarang juga filter-filter kan. Ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu. Kan? Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
0: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
0: Iya.
2: Pasti
1: orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue.
0: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada.
0: Benar.
2: Masih kan?
0: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koin ya akhirnya hancur semuanya gitu loh.
0: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang
0: itu
2: dari judol dan yang lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah,
0: waspada
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada laki-laki, ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
0: ini. Benar.
2: Keren juga kan? Makanya kenapa gue bikin lagu ini? Okay lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Kalau lu punya nggak jadi masalah. Lu ngoin gue gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda dia. Gitu
2: bener. Kan. Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep, selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia.
1: Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan diklip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini.
0: Betul.
2: Bisa habis dirujak ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya. Iya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya. Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini. Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
2: Ska gendang. Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu temen.
1: Oh, temen.
2: Okay, ini juga okay. Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke. Okay.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi
2: bareng-bareng.
1: Gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini okay juga nih diangkat nih ya. Misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
1: Oh, improve.
2: Okay. Ya.
1: Wah, keren.
0: Wow.
1: Keren.
0: Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik enggak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi
2: yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya, salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik becak.
2: Bener. Mana Bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
2: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya?
2: Jadi malam itu, kita malam nulis ya Jun ya? Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya, ini Ajun.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis, ini tukang suling OPJ ini dulu nih.
1: Oh iya bener?
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat ya. Seninya kuat dia.
1: Jadi
2: memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik okay. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi. Darah seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan, udah. Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah okay, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun. Sekali lagi nih. Gitu. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan? Bener. Ngeluar energi, ngapain?
1: Oh.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, ya. Itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambahlah kayak.
2: Tambah okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil.
0: Bener-bener.
1: Cepet banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang, ini kan mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang, mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruh lah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Loh iya ngapain lu gaya gitu-gitu. Eh jangan diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar. Yang
2: diambil satu.
0: Iya iya iya.
2: Time is money.
0: Iya. Sudah betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah.
0: Itu secukupnya.
2: Hanya mengingatkan saja. Okay. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah ke terusan.
1: Iya, bener. jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi aku tadi lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu. Yang,
0: iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba
2: misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Yeah, misal.
2: Solo.
0: Iya. Yeah. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu okay. Benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Okay. Agak deg-degan
1: ya. Nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan? Iya.
0: Gak expect aja kan?
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orang ya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
0: Iya,
1: gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke lanjut aja. Iya.
1: Main aja kita main.
0: Mana?
1: Oke. Kasih nih.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi okay. Kacau sih Ogi okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya. Jadi
1: okay.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga. Ya,
1: betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Emang spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu yeah. Tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, oh, diundang aja.
0: Benar.
1: Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
0: Iya.
1: Benar.
0: Okay. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya. Lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Video
2: klipnya itu tanggal 10 Juli insya Allah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya.
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang.
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang gua.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Gak nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya.
1: Benar. Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya, benar. Maaf ya.
0: Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Yeah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah. Gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang, mohon maaf ya, kayak DM, gabut, PCS, dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video
1: call kan? Maksudnya biar seru-seruan kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan?
2: Iya itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon berarti.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijak lah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh gak nih? Ada Kang Sule boleh bilang Prikitiu gak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu?
1: Tuh, udah tuh, dikasih.
0: Tapi Prikitiu itu dari mana Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek. Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu. Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Betul.
2: Tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya udahlah. Benar.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: gitu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih juga masih ingat sama Prikitiu sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tadinya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Pro 2.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hai hai teman Pro 2, welcome back di 90.7 FM, teman terbaik kamu barengan sama Kiki yang temani kamu di jaga malam kali ini ya. Dan kita ada di Tale of Something sekarang nih teman Pro 2 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nantinya. Tentunya bakal Kiki hadirkan info ke ruang dengar kamu ya di malam hari ini. Tapi sebelumnya Kiki juga mau kenalin dulu nih satu buah lagu ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2 di malam hari ini yang datang dari akselerasi kreatif musik kita. Oke, jadi lagu yang mau Kiki kenalin ke ruang dengar kamu di malam hari ini ada dari musisi Blood for Life dengan judul lagu Proses. Jadi ya teman Pro 2, Blood for Life merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Yonker, Andre Zwinke dan juga Etrodia. Berkarya di industri musik, Blood for Life ini gak jarang ya tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. Berbicara kompetisi, Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Proses sendiri merupakan salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Proses mengajak para pendengarnya ya untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses tak bisa dari mana saja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, tetap nikmati aja. Jadi itu ya teman Pro 2, poin dari lagu ini. Dan lagu ini juga ya kalian udah bisa dengerin via platform streaming kayak Spotify dan juga bisa kalian lihat musik videonya di YouTube ya teman Pro 2. Oke deh, tanpa berlama-lama Kiki mau langsung aja putarkan, ini dia lagunya.
1: Hey what's up Lord? Yeah what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: alright. Stay away.
1: Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini. Oke, dan sekarang ya teman Pro 2, kita ngebahas sedikit mengenai info mengenai kesehatan nih teman Pro 2.

Okay, jadi ya teman Pro 2, info terkait kesehatan nih di malam hari ini Kiki mau bagikan ke ruang dengar kamu. Ini ada Kiki kutip tentunya dari laman website kita di rri.co.id/sintang ya. Jadi ini mungkin salah satu hal yang cukup dekat ya dengan anak muda ya. Anak muda zaman sekarang itu biasanya, Kiki gak katakan semua, memang tidak semua ya, tapi biasanya ya itu kalau di kafe-kafe kita sering lihat gitu ya, siapapun itu di luar ruangan juga sering kita lihat, pasti kayak suka nge-vape gitu ya. Sekarang ini menjadi salah satu apa ya istilahnya kayak gaya hidup ya tahun Pro 2 yang sebenarnya ya ada dampaknya tentunya ya bagi kesehatan, dalam hal dampak yang kurang baik nih teman Pro 2. Nah, jadi malam hari ini kita bakal ngebahas tentang bahaya vape ini untuk kesehatan ya. Jadi ada dampaknya nih bagi paru-paru dan jantung. Oke, jadi emang penggunaan rokok elektronik rokok elektrik atau vape ini ya teman Pro juga semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Dan gak sedikit tentunya ya orang beralih ke vape karena nganggepnya itu katanya bisa lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Padahal nih teman Pro 2, penggunaan vape sendiri itu tetap punya sejumlah resiko kesehatan yang gak boleh diabaikan begitu aja.

Oke, teman Prodo. Jadi ya mungkin yang kita udah tahu juga ya, kita mungkin cukup sering dengar kalau vape ini cairannya itu tetap mengandung nikotin dan juga ada zat perasanya serta berbagai bahan kimia nih yang akan mengubah uap berubah menjadi uap ya ketika dipanaskan. Itulah kenapa vape itu bisa mengeluarkan asap itu ya, teman Prodo, asap yang cukup pekat itu. Nah, zat-zat ini juga dapat masuk ke dalam tubuh ya melalui saluran pernapasan tentunya dan berpotensi menimbulkan dampak bagi kesehatan jika digunakan secara terus-menerus. Salah satu organ yang paling rentan terhadap dampaknya ini adalah paru-paru tentunya ya. Paparan bahan kimia dari uap vape ini bisa memicu iritasi saluran napas, menyebabkan batuk, sesak napas hingga meningkatkan resiko gangguan paru-paru tertentu. Dan dalam beberapa kasus ya juga teman Pro 2, penggunaan rokok elektrik ini dikaitkan dengan cedera paru yang membutuhkan penanganan medis. Nah, selain paru-paru, kandungan nikotin dalam vape juga tentunya dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Nikotin sendiri diketahui mampu meningkatkan denyut jantung ya dan tekanan darah sehingga jantung juga bisa bekerja lebih keras. Nah, kalau kebiasaan ini berlangsung dalam jangka panjang, resiko penyakit kardiovaskular juga tentunya dapat meningkat.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Oke teman Prodo, itu tadi barusan ada Indah Apa Adanya ya dari Feby Putri X musikal keluarga Cemara ya teman Prodo. Dan tadi kita udah ngebahas sedikit ya tentang bahaya vape untuk kesehatannya. Ini ada dampaknya tentunya bagi paru-paru dan jantung. Dan infonya sekaligus dikutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang ya sekali lagi. Dan buat kalian yang ketinggalan infonya dan mau cek info selengkapnya, kalian bisa banget tentunya langsung aja ke website kita di rri.co.id. Kenapa? Karena pentingnya ya memahami bahwa bahaya vape sejak dini tentunya menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya nih teman Prodo. Oke, dan setelah ini nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya teman Prodo, kita bakal masuk ke Lapor Pro 2. Bakal ngobrol apa malam hari ini? Pokoknya tetap stay tune aja di 90,7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu dari Tulus dengan Monokrom.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Alhamdulillah masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya di Jaga Malam kali ini nih teman Pro 2. Kita di Lapor Pro 2 tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya. Jadi buat kalian yang mau join langsung aja bisa banget ya ke sosial media kita di Instagram kita di @rari_pro2sintang, boleh juga ke WhatsApp kita di 0857504741 atau bisa juga ya tentunya kalian komen-komen aja di aplikasi RRI digital kalian.

Oke, okay, so di malam hari ini ya teman Pro 2, Kiki mau menanyakan ke kalian nih ya. Karena ini kebetulan Kiki juga lihat di platform sosial media di X ya teman Pro 2. Jadi ada tweet ya atau cuitan yang ngasih tahu kalau ada combo makanan. Ini juga Kiki baru pertama kali lihat, baru denger nih ya teman Pro 2, ada combo makanan kayak gini nih. Aduh, dan ini tuh sesuatu yang ya memang aneh banget ya kalau menurut Kiki ya sendiri. Jadi ada combo nih, orang yang makan salmon sama pakai durian montong nih teman Pro 2. Well, ya memang sih ya. Sekarang kalau di sini sendiri, kalau di Sintang ya, Kiki taunya emang lagi musim durian ya. Karena banyak banget yang mulai jual durian gitu ya. Terus kayak bahkan di RM sendiri banyak orang-orang kantor yang kayak makan durian gitu ya. Nah, tapi ini jadinya Kiki ketemu juga nih ya, di waktu lagi scrolling-scrolling sosial media, ada salmon x durian montong. Menurut kalian gimana nih teman Pro 2, combo makanan yang satu ini? Tapi juga Kiki mau nanya nih ke kalian ya, combo makanan teraneh apa sih yang pernah kalian coba teman Pro 2? Boleh banget ya kasih tahu ke Kiki di malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol nih, kira-kira siapa yang pernah coba combo makanan yang bisa dibilang kurang biasa atau enggak biasa nih ya bagi orang-orang awam. Oke, sekali lagi Kiki undang kamu untuk join ya via Instagram kita di @rr_produsintang. Di situ bakal naik nanti ya Instagram story-nya setelah ini. Boleh juga join tentunya ke WhatsApp kita di 0857504741 atau juga komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. Buat kalian kalau mau request lagu juga tentunya seperti biasa bisa banget ya teman Pro 2. Kiki tunggu combo-combo unik ya dari kalian.

0: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, teman Prodo, itu barusan ada Toxic Till the End ya, dari Rose yang baru aja hadir di ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan di malam hari ini ya, teman Prodo, kita ngobrol-ngobrol tentunya di Lapor Prodo. Ya, Kiki punya pertanyaan yang kayak udah Kiki spill juga ya tadi ke ruang dengar kamu. Apa sih kamu makanan terunik atau teraneh yang pernah kamu coba nih, teman Prodo? Contohnya ya, contohnya kayak salmon X durian montong. Itu kayak gimana ya rasanya kira-kira? Kiki masih gak kebayang sih ya, karena itu tadi kebetulan lewat aja gitu pas lagi scrolling-scrolling sosmed ya. Terus kayak, hah? Ini combo apa nih kok agak unik ya bisa dibilang. Nah, kalau dari versi kalian gimana nih? Kalau di sini ya udah ada beberapa teman Pro 2 yang join di malam hari ini ya. Ada katanya nih yang combo teranehnya ini sotul plus ikan teri Medan sambal. Ya ini dari Bang Immanuel Nenggolan ya. Ini kayaknya ini ya makanan dari Medan apa ya? Soalnya ada ikan teri Medan sambal. Kira-kira kayak apa ya? Sotul sendiri ini buah ya, buah kayak buah kecapi gitu. Kalau Kiki searching nih ya, teman Pro 2, katanya asem-asem gitu. Emang agak aneh sih ya. Tapi kayak okay lah ya, buah tapi dimakan pairingnya sama ikan teri sambal. Oke. Kemudian berikutnya ada teman-teman Pro 2 lainnya. Di sini ada yang katanya komputer anehnya ikan sarden. Ikan sarden plus selai stroberi. Ah, ini enggak kebayang sih. Gimana rasanya selai stroberi yang gak tahu ini selai stroberinya apa dibikin sendiri apa beli di kemasan-kemasan gitu ya. Karena kalau kayak produksi pabrik itu biasanya dia tuh emang cenderungnya lebih ke manis ya, walaupun ada asam-asamnya, tapi biasanya asam-asamnya itu gak sebanyak kalau bikin sendiri ya. Itu tergantung dari stroberinya juga sih ya. Tapi ya ini cukup aneh sih ya, baru Kiki dengar makan ikan sarden pakai selai strawberry. Tapi cukup menarik ya, teman Pro 2. Nah, di sini juga udah di request lagu Merindu Lagi ya dari Mesahira. Udah Kiki siapkan lagunya, nanti bakal Kiki putarkan ya, teman Pro 2. Dan di sini ada teman Pro 2 lainnya yang katanya nambahin sop ayam. Oh, nambahin minyak wijen gitu ya ke dalam sop ayam. Minyak wijen tuh termasuk minyak untuk bikin wangi gak sih? Tapi kayaknya mungkin ada rasanya gitu ya. Kalau Kiki sendiri soalnya belum pernah masukin minyak wijen sendiri ya ke dalam makanan kayak sop gitu. Biasanya minyak wijen ini kayak untuk ya topping sih ya. Ini kayaknya kalau sop ayam berarti dimasukin mungkin jadi topping ya, kayak sedikit aja gitu di atas. Tapi kalau ditambahin ke sop ayam emang belum pernah juga sih, jadi nggak kebayang juga nih, teman Pro 2. Nah, itu ya contoh-contoh ini jawaban dari teman-teman Pro 2 yang udah join juga di malam hari ini. Kalau kalian nih ya, versi kalian makanan combo makanan teraneh atau terunik yang pernah kalian coba apa nih, teman Pro 2? Boleh banget ya komen. Sekali lagi Kiki ingatkan buat join di laman Instagram kita ya, di Instagram story kita di @rri_prodosintang, WhatsApp kita di 0857 504741, atau komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

di Jepang memiliki makanan fermentasi yang terbuat dari kedelai dan memiliki tekstur yang lengket bernama natto, makanan yang diolah dengan cara fermentasi agar mendapatkan rasa yang lebih kuat dan makanan dapat bertahan lama. Nah, di Sintang ada loh makanan yang difermentasi. Ya, makanan tradisional khas Sintang yang satu ini mengingatkan kita sama makanan khas Sumatera Selatan. Apalagi kalau bukan tempoyak. Makanan ini menggunakan durian sebagai bahan utama olahan. Durian difermentasi secara alami dengan cara menggunakan garam. Banyaknya garam tentu tergantung pada ukuran daging duriannya ya. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang telah mengenal dan mengkonsumsi tempoyak karena melimpahnya buah durian jika di musim buah telah tiba. Tempoyak biasanya diolah lagi nih sebagai bahan makanan lainnya seperti gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi ya. Lezat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat, sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

Oke, okay, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di malam hari ini. Dan tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol nih ya sedikit tentang combo makanan terunik atau teraneh yang pernah dicoba nih teman Pro 2 ya. Dan tadi udah ada teman-teman Pro 2 yang udah join, thank you banget buat yang udah pada join ya teman Pro 2 di malam hari ini. Dan buat kalian kalau mau request lagu juga masih bisa ya teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0857 5000 4741. Oke, okay. Dan selain ini teman Pro 2, kita tentunya masih bakal temani kamu di pukul 22 nantinya bakal hadir seperti biasa ya cerita penutup hari ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune ya barengan sama Kiki di malam hari ini.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunia.

0: Saya Glenn, tentang favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenangan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran

mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Tahu gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini. Dan sekarang kita udah masuk nih ya ke cerita penutup hari ya, seperti biasa tentunya buat temani overthinking kalian ya sebelum waktu tidur. Oke, dan di malam hari ini teman Pro 2, seperti biasa juga ya barengan sama Kiki, kita bakal ngomongin cerita-cerita yang datang dari novel-novel ya, dari penulis-penulis. Oke, dan di malam hari ini nih teman Pro 2, kita bakal ngomongin tentang buku yang bercerita tentang hal-hal kecil ya, yang mungkin seringkali terlewatkan oleh kita sebagai manusia ya dalam kehidupan. Tapi ternyata hal-hal kecil ini nih paling berarti nih teman Pro 2, oke? Dan ceritanya datang dari novel The Housekeeper and the Professor. Ini karangan penulis asal Jepang ya, yaitu Yoko Ogawa. Jadi ya teman Pro 2, mungkin kalau kalian pernah mengebayangin gitu ya, atau ya kiranya deh, pernah gak sih? Pernah gak sih kalian ngebayangin ya, misalnya kalian ketemu orang nih, ketemu satu orang setiap hari, tapi kamu tuh selalu tahu dan selalu ingat kalau setiap hari itu kamu bertemu nih dengan orang ini. Emang kamu harus bertemu dengan orang ini. Tapi bagi orang itu, setiap pertemuan dengan kamu ini yang sebenarnya setiap hari ini ternyata selalu terasa seperti yang pertama kali. Gimana tuh? Nah, jadi itulah kira-kira gambaran kehidupan seorang profesor ya, profesor matematika ya, dalam novel The Housekeeper and the Professor ini ya, profesor yang dimaksudkan dalam judul buku ini. Nah, jadi karena sebuah kecelakaan yang pernah dialami oleh profesor ini ya, ingatannya tuh hanya bisa bertahan sekitar 80 menit aja tuh setiap harinya. Dan setelah itu, setelah 80 menit itu, semuanya kembali seperti lembaran baru. Jadi kebayang gak sih kayak dalam sehari aja udah berapa kali kayak lembaran baru yang dibuka nih. Dan setiap pagi dia juga harus membaca catatan-catatan kecil yang disematkan ya, atau yang di diselipin gitu di dalam jasnya. Kayak itu isinya ada namanya, ada alamat, ada hal-hal penting yang gak boleh dia lupakan. Kemudian juga datanglah seorang ibu rumah tangga yang bekerja untuk membersihkan rumah profesor ini. Dan setiap harinya ya, si ibu ini harus memperkenalkan dirinya lagi, menjawab pertanyaan yang sama dari profesor itu lagi, mengulang percakapan yang sama lagi. Seolah-olah hubungan mereka tuh gak pernah berkembang ya, kayak stuck ya, itu ngeluping aja gitu, mutar-mutar di situ-situ aja. Dan kalau dipikir-pikir nih ya teman Pro 2, dari cerita ini aja nih, mungkin dalam hidup kita ya, mungkin bukan ingatan yang sering hilang, mungkin gak se-ekstrim yang dialami oleh profesor ini ya, tapi mungkin kita bicara tentang perhatian. Kita mungkin begitu terbiasa ya bertemu dengan orang yang kita sayangi, sampai kita tuh bisa aja lupa kalau setiap hari bersama mereka, bersama orang-orang kita sayang ini, entah itu keluarga, sahabat, kerabat, pokoknya orang tercinta kita, sebenarnya setiap hari bersama mereka itu merupakan kesempatan yang gak pernah loh, gak bakal pernah terulang lagi.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Oke, teman Pro 2. Kita masih ngebicarain ya, masih ngebahas tentang The Housekeeper and the Professor ya. Ini dari buku karangan Yoko Ogawa. Jadi ya, profesor ini ya, karena mengalami kecelakaan tadi, dia mengalami amnesia dan ingatannya itu bahkan cuma bisa bertahan kayak sekitar 80 menitan ya setiap harinya. Gak kebayang tuh ya teman Pro 2, dalam 24 jam aja dia udah berapa kali harus mengingat semuanya dari awal nih. Nah jadi ya, profesor ini memang gak mampu mengingat wajah orang ya, tapi dia masih mengingat, masih mampu ya untuk mengingat satu hal nih ya, menariknya, yaitu kebaikan. Jadi sedikit demi sedikit berkat kebaikan dari the housekeeper ini ya, si ibu yang tadi ngurus rumah profesor ini, sedikit demi sedikit hubungan mereka jadi berubah nih. Bukan karena ada peristiwa besar, tapi karena makan malam bersama ya teman Pro 2. Karena obrolan mereka tentang pertandingan baseball, karena seorang anak kecil yang datang sepulang sekolah dan membuat rumah yang tadinya sunyi sedikit jadi sedikit lebih hidup ya, anak dari housekeeper ini. Nah, novel ini mengingatkan bahwa kedekatan itu sebenarnya gak selalu lahir dari momen-momen yang luar biasa ya, tapi kadang justru tumbuh dari rutinitas yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa aja. Mungkin dari sesederhana dari pertanyaan-pertanyaan kayak, gimana harinya? Kamu capek ya hari ini? Atau mungkin kayak, kamu udah makan atau belum? Nah, kalimat-kalimat yang sering diucapkan tanpa berpikir panjang kayak gini ya, ini nih yang bisa lama-lama menumbuhkan rutinitas yang sebenarnya mungkin banyak orang menganggap itu sepele ya. Padahal bagi orang lain ya, bagi seseorang lainnya, mungkin itulah bentuk perhatian yang sebenarnya paling mereka tunggu-tunggu nih, teman Pro 2. Dan kalau masih ngomongin juga tentang profesor ini ya, profesor ini mungkin bisa aja lupa siapa yang datang kemarin itu. Nah, dia juga bisa aja lupa percakapan yang baru aja nih terjadi nih, baru aja dia lakukan. Mungkin masih dalam di tengah percakapan itu, dia udah lupa lagi. Tapi ada sesuatu yang gak ikut hilang dengan ingatannya, yaitu perasaan aman ketika berada di dekat orang-orang yang memperlakukan dirinya dengan tulus. Dan mungkin ya teman Prodo, kalau mau dipikir-pikir nih, mungkin hidup kita juga kayak gitu. Bertahun-tahun dari sekarang mungkin kita lupa nih tentang tanggal-tanggal penting, kejadian-kejadian yang penting. Mungkin hari ini terjadi sesuatu yang sebenarnya cukup penting, tapi bisa aja jangankan setahun kemudian, jangankan mungkin bertahun-tahun kemudian, bisa jadi seminggu lagi pun kita bisa lupa ya. Kita bisa lupa isi percakapan tertentu, melupakan momen-momen tertentu, bisa lupa banyak kejadian. Tapi kita pastinya bisa hampir bisa selalu ingat gimana seseorang itu pernah membuat kita merasa entah itu merasa diterima, merasa didengar, merasa kita bahwa kita tuh bisa kayak istilahnya pulang ke diri mereka gitu ya. Itu baik-baiknya. Bahkan kita juga bisa ngingat orang tuh dari buruknya aja. Orang ini merasa kita bikin kita merasa kurang nyaman, atau orang ini bikin kita ngerasa kayak jadi kecil kayak, karena maksudnya kayak kita dikucilkan sama orang ini. Kita bisa mengingat apa yang kita rasa gitu ya, teman Prodo. Dan barangkali itulah alasannya kenapa kebaikan itu enggak pernah benar-benar sia-sia. Karena meskipun kata-kata kebaikannya itu bisa kita lupakan, tapi rasanya kebaikan yang kita rasakan itu seringkali bisa tetap tinggal dalam ingatan kita.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Overthinking atau berpikir berlebihan tentang masa depan menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan cemas. Menurut laporan UNICEF tahun 2021, sebanyak 1 dari 5 responden anak muda usia 15-24 tahun menyatakan sering merasa depresi yang berdampak pada rendahnya minat untuk berkegiatan. Dari data yang sama, sebanyak 29% anak muda di Indonesia sering merasa tertekan dan memiliki sedikit minat untuk melakukan kegiatan. Sementara itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ini juga melakukan survei yang mendapati sebanyak 68% dari 1.522 responden mengaku mengalami gangguan kecemasan. Kesehatan mental sendiri merupakan salah satu isu yang belum terselesaikan bahkan secara global. Lalu, apa yang terjadi pada orang yang sering overthinking? Psikolog klinis memaparkan bahwa kecemasan dapat diukur dari beberapa faktor seperti rasa kebingungan, banyak pertanyaan, keraguan, merasa di posisi yang tidak aman, dan membandingkan kehidupan. Penderita gangguan kecemasan juga berdampak pada berkurangnya rasa percaya diri, mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, di penghujung cerita penutup hari ya, di malam hari ini ya. Jadi tadi kita udah ngebahas sedikit tentang novel karangan Yoko Ogawa ya, berjudul The Housekeeper and the Professor. Jadi ya teman Pro 2, apa sih yang bisa kita maknai gitu ya dari cerita ini? Jadi ini mungkin buat kalian-kalian, kita semua yang mungkin sering kali bisa dibilang gengsi ya, gengsi buat menunjukkan perhatian mungkin kepada orang tua, biasanya kepada saudara sendiri ya biasanya ya, atau mungkin kepada teman, sahabat ya, atau mungkin kita sering kali ya, banyak dari kita mungkin sering menunggu-nunggu nih, seolah-olah akan ada waktu yang tepat aja gitu untuk menunjukkan perhatian, akan ada waktunya, tapi waktu itu tidak sekarang, tidak setiap saat gitu ya. Nanti kalau misalnya kayak nanti kalau udah gak sibuk, atau nanti kalau kerjaan udah kelar, atau nanti kalau ada ya kesempatan gitu ya. Padahal ya teman Pro 2, kita kadang lupa nih kalau hidup tuh sebenarnya jarang loh ngasih tahu ke kita kapan sih sebuah pertemuan itu akan menjadi pertemuan yang terakhir kali. Nah, jadi malam ini mungkin kalian gak perlu ya sampai melakukan sesuatu yang besar gitu. Untuk orang-orang tersayang, untuk orang-orang yang masih belum sempat nih kalian ucapkan atau berikan perhatian. Jadi kalau misalnya sempat nih ya besok, kalian bisa mungkin lebih menyapa lagi orang tua kalian gitu, menanyakan kabar mungkin yang LDR sama orang tuanya ya, yang jauh dari keluarga mungkin bisa telepon keluarga, orang tua, kakek nenek juga bisa ya, mungkin pesan-pesan atau chat-chat nih, ini anak muda biasanya nih suka slow respon ya banyak pesan-pesan yang kayak belum di-read, bahkan belum di-reply, belum dibales gitu ya. Atau bahkan udah di-read tapi belum di-reply gitu ya. Banyak pesan-pesan lama yang mungkin udah tertunda. Atau sekedar duduk lebih lama lagi aja bersama seseorang yang selama ini ada buat kalian. Bukan karena mereka bakalan pergi, enggak juga. Tapi karena ya kebersamaan itu ya teman Pro 2 selalu lebih berharga ketika masih bisa kita nikmati secara nyata, secara real bersama orangnya ketika orangnya masih bersama kita. Jadi sebelum tidur nih di malam hari ini, coba deh kalian ingat-ingat, pikir-pikir lagi, ingat-ingat lagi, siapa sih orang-orang yang mungkin secara kamu gak sadar nih selama ini, tapi mereka tuh ternyata udah banyak loh jasanya dalam hidup kalian, udah banyak membuat hidup kalian juga terasa lebih ringan ya. Mungkin mereka gak pernah melakukan hal yang luar biasa juga ya, tapi mereka hadir gitu ketika kamu membutuhkan. Mereka hadir ketika kamu misalnya lagi kepepet, lagi kejepit gitu. Atau mereka ya just simply hadir gitu every day. Mungkin kamu kayak lagi kesepian walaupun berada di dekat orang ini gitu ya, tapi kamu enggak nyadar aja karena kamu lagi ngerasa lagi low aja, lagi ngedown aja, padahal orang ini tuh tetap ada, mereka tuh tetap hadir gitu bagi kalian. Nah, dan ternyata kadang ya teman Pro 2, kehadiran aja itu emang udah lebih dari cukup tau. Iya gak sih? Oke, jadi ya itu ya teman Pro 2, cerita buat temani overthinking kamu nih di malam hari ini, di cerita penutup hari. Semoga kalau kalian relate ya, terutama dengan cerita dari The Professor, The Housekeeper and The Professor ini, diharap overthinking kalian ya sedikit lebih reda ya, lebih ringan, kepala kalian mungkin lebih ringan ya, lebih kecemasan-kecemasan atau mungkin pikiran-pikiran dalam kepala kalian bisa lebih terangkat di malam hari ini teman Pro 2, dan semoga tidur kalian nyenyak, istirahat kalian juga cukup teman Pro 2. Besok kita ketemu lagi ya teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol lagi di Pro 2 RR Sintang. Oke, selain ini juga bakal hadir Just Music tentunya ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2, tetap stay tune barengan sama kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

kata Mapro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia programa 2 Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, dari Jalan Yesaya Vangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Hai teman Produa, welcome back. Masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya juga di edisi siar tanggal 4 Juli 2026 kali ini ya. Buat kamu selamat pagi, selamat beraktivitas, atau mungkin udah bangun dari jam 4 tadi atau jam 2 tadi teman Produa nontonin Piala Dunia. Nah sambil itu aku juga bakal nemenin kamu dengan berbagai aktivitas yang pastinya seru banget, mulai dari jazz musik, info terkini di Info Produa, ada viral momen lagu pilihan kamu, kemudian ada tips pagi, ada hari ini dalam sejarah, dan ada musik planner. Jangan lewatkan dan stay tune barengan aku di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat, teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Basir Asmullah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mampu menjaga lisan kita, sebab salah satu anggota tubuh kita yang paling banyak bergerak dibandingkan dengan anggota tubuh kita yang lainnya, salah satunya adalah lidah atau lisan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Aksaru khotoya ibni Adam bilisani." Perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam adalah dari lisannya. Mengapa demikian? Karena seringkali hanya gara-gara lisan atau lidah seseorang mampu memutuskan silaturahim dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan tetangga-tetangganya. Bahkan hanya karena lisan menyebabkan konflik di tengah masyarakat luas. Allah pernah berpesan dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran Surah Al-Hajab ayat 70, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maka kawan-kawan rahmati Allah, sebelum kita berucap, maka pikirkan terlebih dahulu. Sebelum kita berkomentar di sana dan komentar di sini, hendaklah kita pikirkan terlebih dahulu, apakah itu menyakiti perasaan orang lain atau tidak? Apakah ucapan yang akan kita katakan bermanfaat atau tidak? Apakah yang kita katakan itu baik ataupun buruk, sehingga yang kita ucapkan itu benar-benar memberikan manfaat bagi orang yang mendengarnya? Oleh karena itu, Rasulullah SAW berpesan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Jika tidak mampu berkata yang baik, maka diam itu lebih baik baginya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah, bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fakore Sintang Tema Pro 2 dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2. Setelah berdua untuk info pertama, kali ini ada Spotify yang merilis daftar musisi dan juga lagu paling banyak diputar sepanjang masa. Dan teman produser Spotify juga merilis daftar artis, lagu, album, podcast dan juga audiobook paling banyak diputar sepanjang 20 tahun ya dalam perjalanannya. Nah pastinya juga di sini teman produser ada Taylor Swift menjadi artis dengan jumlah pemutaran terbanyak, sementara Blink's Like dari The Weeknd memimpin kategori lagu. Daftar tersebut juga disusun berdasarkan data lebih dari 757 juta pengguna Spotify di seluruh dunia hingga April 2026.
0: Info Pro 2.
1: Next up Pro 2 di sini ada Moana live action hadir di bioskop dan beberapa sinopsis tentang Pro 2 menceritakan tentang perjalanan Moana, gadis pemberani dari Pulau Motu Nui yang juga diterpanggil oleh samudra. Ia berusaha menyelamatkan kampung halamannya dari ancaman yang mengganggu keseimbangan alam. Moana juga menyadari tempat pulau tersebut bukan sangat berbahaya, namun juga semakin besar. Larangan ayahnya juga tidak menghentikan tekadnya untuk memengaruhi lautan luas. Atas petunjukan Nenek Tala, Moana juga mengetahui dirinya dipilih oleh samudra untuk menjalankan sebuah misi penting. Ia harus menemukan Maui yang juga mengembalikan jantung Tiviti demi memulihkan alam.
0: Info Pro 2.
1: Dan tema Pro 2 untuk info terakhir kali ini ada Fowo, film Bayu Skak tentang persahabatan manusia dan juga alien. Ini emang terdengar aneh teman Pro 2, tapi film Fowo juga siap meramaikan bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Film komedi fiksi ilmiah ini disutradarai oleh Bayu Skak dan diproduseri oleh Skak Studios. Nah, cerita berpusat pada Muslim mengepul rongsok keturunan Madura yang juga tinggal di kampung Rombeng. Ia berjuang melunasi biaya keberangkatan haji sang ibu di tengah keterbatasan ekonomi. Kehidupan Muslim berubah setelah menemukan pesawat luar angkasa yang jatuh di pinggiran kampung. Di dalamnya terdapat alien kecil yang kemudian diberi nama Fofo. Alih-alih menjual benda tersebut sebagai rongsokan, Muslim memilih menyembunyikan Fofo dari warga. Keputusannya juga menjadi awal petualangannya penuh kejutan dan sangat humoris.
0: Info Pro 2.
1: Ya tahu Pro 2 itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah Monica hadirkan di ruang dengar kamu. Dan selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman.

0: kamu. Tinggal download aplikasinya di RR Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya di RR Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Halo Produa, kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi di pukul 6.24 waktu Indonesia Barat. Mungkin buat teman Produa yang masih pelajar atau mungkin mahasiswa atau mungkin guru-guru, ini menjadi libur yang masih panjang ya di semester ini. Tapi buat kamu yang Sabtu ini masih bekerja beraktivitas di morning person ini, boleh banget dong teman Produa say hi say hi ataupun gabungan di Produa R Sintang, karena kita juga bakal ngajakin kamu buat update info-info menarik, tepatnya di viral moment kali ini. Anyway, teman Produa, seperti biasa kita kan lagi demam pesta Piala Dunia ya, dan berbagai orang tuh punya godnya masing-masing gitu. Kalau aku sendiri mungkin aku lagi ngunggulin dua timnas, ada timnas Portugal, ada timnas Norwegia. Karena ya kalau di Portugal aku pengen lihat last dance-nya Ronaldo sih teman Produa, terlepas dari menang atau enggaknya gitu. Nah, sama juga dengan Messi. Kemudian kemarin ada Luka Modric, aduh sedih banget teman Produa. Karena aku juga ngikut ikutin Madrid tuh dari SMP kan sampai sekarang, jadi ngelihat kebersamaannya dari dulu sampai sekarang ya, moga-moga aja tetap bisa menjalin komunikasi dan juga hubungan baik. Nah, terus juga tau Produa, aku dukung timnas Norwegia yang nanti juga bakal ketemu sama Brazil. Waduh, ini lawan yang kuat ya. Tapi kita percaya juga dengan timnas-timnas di Norwegia dengan dibantu fisik yang sangat oke teman Produa dan juga taktik permainan yang sangat mantap. Ada Erling Haaland juga di sana yang cukup bikin spot sih untuk aku. Nah, ngomong-ngomong soal Brazil juga lawannya Norwegia. Nah, legenda sepak bola Brazil ada Ronaldinho mengabadikan momen saat ia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan langsung kepada negaranya di ajang Piala Dunia 2026. Momen hangat terlihat pada saat ia menyalami seluruh pemain timnas Brazil sesaat sebelum laga melawan Skotlandia dimulai. Kehadiran sang legenda juga tentu menjadi suntikan motivasi besar teman Produa untuk skuad Brazil, apalagi ini yang membawa Brazil tuh sampai tembus ke 16 besar. Nah, kira-kira gimana nanti komentar teman Produa dari warganet? Stay tune aja buat kamu ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yotama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan aku Monica di segmennya Sepada ya teman Pro 2. Kali ini masih dengan lagu-lagu asik, masih dengan rangkaian acara menarik, dan pastinya masih bakal update-update info terkini. Dan untuk lagu pilihan kamu selanjutnya teman Pro 2, bisa kamu vote ada lagu dari Bastena Bestandi, yaitu Ruang Baru dan Selamanya Milikku. Nanti bonus deh teman Pro 2, aku tambahin ya featuringnya bersama Raisa. Kira-kira